0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Sahabat itu, judul Wisdom saat ini adalah pengenalan kita akan Tuhan. Sahabat, pengenalan kita akan Tuhan seringkali menjadi kabur karena kita membiarkan kekhawatiran kita dalam hidup ini membutakan mata rohani kita. Padahal Tuhan telah menyediakan rancangan yang begitu indah untuk masa depan kita. Dan rancangan itu melebihi apa yang pernah kita impikan atau kita pikirkan. Allah rindu membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna, perhatikan, untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi sahabat itu, mari kita berjalan hari ini bukan sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi mari kita berjalan dalam pengenalan kita akan Tuhan, bahwa sesungguhnya kita itu hidup karena pimpinan Tuhan. Hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib itu. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati Anda.
1: Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM, itu sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Good morning. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Good morning.
1: Selamat

Station of Salvation 96.5 FM Iktus, sahabat Anda. Selamat pagi, sahabat Iktus. Jumpa kembali pagi hari ini bersama saya, Macarwo, di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing, bersinergi dan berbagi. Selamat pagi, sahabat Iktus. Cuaca di Kota Semarang sangat cerah. Ya, pertanda masih musim panas, sahabat Iktus ya. Selamat pagi untuk semua sahabat Iktus yang kembali mungkin beraktivitas di akhir pekan ini. Aktivitas apa, sahabat Iktus? Mungkin mau ada aktivitas bersama dengan keluarga, anak-anak, ya, karena akhir pekan. Tapi mungkin juga ada yang masih beraktivitas di tempat kerja, sahabat sedang berjalanan menuju ke tempat tugas. Selamat pagi, tetap semangat dan hati-hati tentu di jalan, waspada. Karena semakin banyak pengendara, ya, pengguna jalur lalu lintas, sehingga semakin padat, ya, perjalanan sahabat Iktus. Harus ekstra hati-hati, sahabat, sampai di tempat tujuan dengan tidak kurang satu apapun. Selamat pagi untuk sahabat yang pagi hari ini sudah ada di tempat tugas. Semangat pagi buat sahabat semuanya sambil mendengarkan 96.5 FM, sahabat. Ada banyak hal-hal yang akan kita dengarkan bersama-sama supaya kita lebih aware, lebih waspada, lebih berhati-hati, dan juga tentu kita akan mendapatkan manfaat. Dan kita akan bersama sampai pukul 9 nanti, sahabat itu jangan kemana-mana. Tetap di 96.5 FM itu, sahabat Anda, mengawali jumpa kita di Morning Blessing pagi hari ini. Kita dengarkan bersama-sama beberapa pujian dan jeda berikut ini. Tetap di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Kembali bersama di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Selamat pagi untuk sahabat yang baru saja bergabung di 96.5 FM pagi ini. Selamat pagi, kita akan bincang-bincang pagi ini dengan topik 10 kebiasaan harian orang cerdas agar otak tetap tajam. Ya, tentu mencegah kepikunan sejak dini, sahabat Iktus ya. Ada banyak orang yang mengalami Alzheimer, kepikunan. Bukan hanya di usia tua, sahabat Iktus ya. Karena berbagai macam pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi kinerja otak kita, sehingga ada banyak orang yang kemudian jadi pelupa gitu, sahabat Iktus ya. Nah, bagaimana supaya tetap tajam otak kita berpikir dengan cemerlang gitu, sahabat ya. Iya, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari pagi ini. Ada 10 kebiasaan harian yang bisa kita kerjakan, kita lakukan agar otak kita tetap tercemerlang, sahabat ya. Yang pertama, sahabat Iktus, tidur yang cukup dan konsisten. Ya, waktunya mungkin konsisten, mungkin selisih sedikit, enggak masalah, sahabat Iktus ya. Jangan kemudian selisihnya banyak gitu ya. Malam ini tidurnya jam 10 malam, besoknya tidur jam 11, jam 12, berubah-berubah. Nah, sehingga tubuh kita ini jadi bingung gitu ya. Ini saya sudah tidur atau belum gitu ya. Ya, ada banyak orang yang tidur tetapi belum tidur, sudah baring tapi matanya masih melek, masih pegang gadget, lalu masih main game, masih melakukan aktivitas di tempat tidur tapi baring, sahabat Iktus. Nah, yang terjadi pada tubuh kita, di otak membacanya jadi bingung ya, bacanya otak, tubuhnya baring tetapi otaknya tetap bangun. Otaknya masih disuruh terus bekerja ya. Nah, itu yang membuat jadi bingung, lalu kena Alzheimer ya, kena pikun. Ya, tidur cukup dan konsisten. Konsisten itu tetap ya, ritmenya tetap, waktunya tetap gitu. Mungkin selisih-selisih sedikit enggak apa-apa ya, sahabat Iktus ya. Tidur 7 sampai 9 jam setiap malam. Waktu yang sama membantu otak memperkuat daya ingat dan membersihkan racun-racun sisa metabolisme. Nah, ternyata ya sahabat Iktus, waktu tidur sisa-sisa metabolisme di tubuh kita itu dibuang ya, karena organ-organ tubuh kita ini bekerja dengan luar biasa, sahabat Iktus. Ya, kita bersyukur untuk tubuh kita karena di sana Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu, sahabat Iktus, di tubuh kita. Tinggal kita mau ikut enggak. Ikut aturan enggak. Ya. Ya, aturannya kalau malam ya harus tidur. Tapi kebanyakan sekarang malamnya melek, siangnya tidur kebalik. Hingga enggak sedikit yang kemudian metabolisme tubuhnya jadi kacau. Sisa-sisa racun di tubuhnya tidak bisa bersih gitu, sahabat Iktus, sehingga timbul berbagai macam penyakit. Nah, tidur yang cukup dan konsisten itu bisa memperkuat daya ingat ya, ketajaman otak, sahabat Iktus. Jadi ya, yuk kita tidur yang cukup ya. Kebutuhan tidur kita yang normal 7 sampai 9 jam, sahabat Iktus ya. Nah, ada orang yang kemudian berpikir, aku tidur 1 jam cukup sehari, yang penting nyenyak. Yang penting kan berkualitas. Kuantitas enggak ada masalah gitu ya. Enggak bermasalah kalau tidurnya cuma 1 jam. Tubuh kita bacanya jadi bingung, sahabat Iktus ya. Kebutuhan tubuh untuk tidur 7 sampai 9 jam kemudian dibayar cuma 1 jam. Wah, dikorupsi 8 atau 7 jam, sahabat Iktus ya. Ya, dikorupsi waktunya buat cari uang. Buat berpikir, buat ini akhirnya ya tubuh cepat aus, sahabat Iktus ya. Ya, tidak bisa membersihkan racun-racun di tubuh, akhirnya meracunin tubuh itu sendiri. Nah, itu yang harus dikerjakan. Yang pertama, tidur yang cukup dan konsisten. Yang kedua,
olahraga rutin sahabat itu, jalan kaki, aktivitas fisik selama 30 menit sehari melancarkan aliran darah dan oksigen ke otak. Ternyata jalan kaki sahabat itu ya, tidak perlu olahraga berat ya, lari-lari harus pergi ke Trilomba Juang. Kalau sahabat tikus tidak ada kendaraan ya, di sekitar rumah saja bisa ya, di gang-gang gitu sahabat tikus ya, jalan saja, nggak usah lari, nanti kok lari kesandung. Ya nggak apa-apa sih kalau lari, asal pakai sepatu cat, sepatu olahraga sahabat tikus ya. Kalau kebiasaan zaman dulu belum punya, nggak ada cat ya, nggak ada sepatu olahraga, orang-orang zaman dulu kan bahasa Inggrisnya nyeker sahabat

Terus ya, iya sahabat Titus, kalau di rumah sakit pasang oksigen harus bayarnya jut-jut sahabat Titus ya, terkejut. Iya sahabat Titus, olahraga yang ringan saja, jalan kaki. Atau kalau enggak ya mungkin sahabat punya sepeda statis di rumah, ya lakukan ngontel di rumah ya. Olahraga, yuk olahraga, bangun olahraga. Sahabat yang masih di tempat tidur, yuk bangun, bangun, gerakkan badannya. Jalan kaki bagus, ngayuh sepeda juga bagus. Tapi ngayuh sepeda kalau di jalan ya hati-hati sahabat Titus ya, ada banyak pengguna jalan yang lain gitu ya, harus waspada. Lebih bagus ya tadi jalan kaki yang lebih bagus katanya, menurut praktisi kesehatan sahabat Titus. Iya, rutin olahraga memperlancar aliran darah dan oksigen ke otak sehingga otak jadi tetap cemerlang dan tajam. Yang ketiga, sahabat Titus, bagaimana supaya otak tetap tajam? Membaca setiap hari. Membaca buku, membaca artikel, membaca informasi, melatih fokus dan merangsang jaringan saraf kognitif ya. Saraf kognitif di otak kita tetap nyambung satu dengan yang lain. Tetap berkomunikasi ya. Ternyata jaringan-jaringan dan saraf-saraf otak kita itu saling komunikasi satu dengan yang lain sahabat Titus. Kalau diteliti sahabat Titus ya, di sana ada seperti magnet gitu ya, yang saling terhubung satu dengan yang lain sehingga kerja otak lebih maksimal ketika membaca, membaca artikel, membaca buku-buku, informasi-informasi. Atau sahabat juga membaca di handphone sahabat Titus, ada Alkitab, ada kitab suci, ada panduan-panduan masak gitu ya sahabat Titus ya. Ada resep-resep masak ya, bisa dibaca di sana sahabat Titus ya. Nah, berita-berita yang membangun semangat ya, jangan berita-berita tentang kejahatan, tentang hal-hal yang menakutkan gitu sahabat Titus ya, bikin deg-degan gitu. Nanti kerja jantungnya juga tidak beraturan sahabat Titus ya. Jadi membaca, tentu membaca artikel yang bermanfaat yang membuat kita lebih cerdas gitu, otaknya akan makin cerdas, makin cemerlang sahabat Titus ya. Jadi ada 3 hal yang bisa kita kerjakan supaya otak kita jadi cerdas. Ada 10 hal yang kita pelajari pagi ini. Saya akan kembali membacakan berikutnya setelah kita dengarkan jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

0: Nordin, gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat prewedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

0: Masih bersama Rewarning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Selamat pagi yang baru bergabung pagi ini. Semangat pagi buat sahabat Iktus yang sudah beraktivitas olahraga, sudah ngayuh sepeda statisnya di rumah. Iya, diingatkan oleh artikel pagi ini, langsung berolahraga sahabat ya. Jangan lupa minum air putih yang cukup sahabat ya, apalagi di cuaca yang panas ekstrim hari-hari ini sahabat. Yang berikutnya kita akan pelajari bagaimana supaya otak tetap cemerlang, tetap cerdas, tetap tajam. Yang keempat, pelajari keterampilan baru sahabat itu. Mencoba hal baru seperti bahasa asing atau alat musik yang baru atau hal-hal yang baru membuat otak kita terus beradaptasi dan membentuk koneksi sel baru. Nah, ternyata sahabat Tiktus ya, ada koneksi di sana, bukan hanya internet yang bisa berkoneksi ya, terkoneksi. Ada sel-sel otak kita yang terkoneksi satu dengan yang lain ya, sahabat Tiktus ya. Kalau semuanya bekerja dengan maksimal, maka otak akan terus cerdas cemerlang sahabat ya. Mencoba hal yang baru, bahasa asing ya sahabat Tiktus, di WhatsApp kita itu ada channel-channel ya, ada channel-channel bahasa. Sahabat ketik saja channel bahasa Jepang, ada di sana. Bahasa Mandarin ada. Apalagi kalau sahabat mau kuliah atau kerja di luar negeri gitu, ada bahasa Inggris di sana. Bahasa Jerman pun ada, bahasa Belanda. Semua tersedia sahabat itu ya. AI Meta ya, menyediakan semua yang kita perlukan ya sahabat Iktus ya, untuk melatih hal-hal yang baru supaya otak terus beradaptasi dan membentuk koneksi sel baru sehingga tetap cerdas dan cemerlang sahabat Iktus ya. Yang kelima, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang ya sahabat Iktus, bukan hanya sekedar bergizi tapi bergizi yang seimbang. Pilih makanan yang kaya antioksidan dan omega 3 seperti ya sekarang di kota-kota, di kota kita ya, ada banyak telur omega 3 gitu sahabat itu ya. Ada ikan yang beromega 3 gitu. Kalau di Indonesia enggak ada ikan salmon ya, ada ikan apa itu? Bandeng ya. Ikan bandeng kalau orang Makassar bilang ikan bolu sahabat. Iya, orang Makassar ngomong ikan bandeng itu ikan bolu sahabat itu ya. Jadi ikan bolu bakar ya. Bukan kue ya sahabat itu ya, ikan bandeng itu kan bolu. Ikan salmon kalau sahabat enggak bisa dapatkan ikan salmon, itu adanya di, kalau di Indonesia ya, di mal-mal gitu ya. Di gerai-gerai supermarket-supermarket yang besar ya sahabat itu kan ada ikan salmon ya, yang di awetkan ya, yang di dalam pendingin sahabat itu ya. Tapi kalau mau yang segar ya, tidak kalah juga ikan bandeng sahabat itu dengan ikan salmon menurut penelitian sahabat itu ya. Itu bisa memperkaya antioksidan yang dibutuhkan untuk sel otak kita sahabat. Kemudian sayuran hijau sahabat itu ya, bagus sekali untuk kesehatan sahabat. Ya, ada orang yang takut makan sayuran hijau, padahal makanan manusia pertama yang disediakan oleh Tuhan itu sayuran hijau dan buah-buahan yang berbiji sahabat itu ya. Ingat, buah-buahan itu harus berbiji. Sekarang banyak buah-buahan yang tidak berbiji. Ya, semangka tanpa biji, mungkin mangga tanpa biji. Iya, mungkin durian tanpa biji. Nah, itu apa ya? Buah apa itu namanya? Buah rekayasa genetika sahabat itu ya. Jadi suka kalau dagingnya banyak dan rasanya manis gitu ya. Iya, mungkin sahabat Iktus harus back to the Bible, back untuk makan makanan manusia pertama. Makanan manusia Adam dan Hawa itu pertama sayuran hijau dan buah-buahan yang berbiji. Ada bijinya sahabat Iktus ya. Pepaya harus berbiji sahabat Iktus ya. Ada pepaya tanpa biji, ada. Ya, cuma daging-daging doang gitu ya. Ya, ada kulitnya tentunya sahabat Iktus ya. Tetapi usahakan makan buah-buahan yang berbiji sahabat Iktus, supaya itu bisa dicerna dengan baik oleh tubuh kita. Sebab kalau makan makanan buah yang rekayasa genetika, itu menurut penelitian kesehatan tidak baik untuk kesehatan. Ya, itu sudah digariskan juga sejak awal sahabat Iktus ya. Kemudian kurangi gula, atau kalau perlu enggak usah makan gula putih, gula pasir sahabat Iktus ya. Karena gula pasir itu ya gula yang ada pengawetnya tentunya, sahabat Titus ya. Kadang-kadang juga ada pemutihnya, ada pewarnanya gitu ya. Gula kita dapatkan dari nasi, dari roti ya, dari di dalam buah-buahan juga sudah ada gula di sana yang dibutuhkan oleh tubuh, sahabat Titus. Sudah cukup sebenarnya mengkonsumsi gula untuk tubuh kita. Tak perlu lagi menambahkan gula pasir ya, gula apalagi gula buatan gitu ya, sari manis gitu ya, sari gitu ya, pemanis buatan dan lain sebagainya gitu sahabat ya. Itu tidak bagus untuk kesehatan sel otak kita sahabat itu ya. So pilih makanan yang bergizi dan seimbang supaya antioksidannya itu yang dibutuhkan oleh sel otak kita maksimal. Yang berikutnya, yang keenam, aktif bersosialisasi. Ya, berbicara dan berdiskusi dengan orang lain, menjaga fungsi mental tetap aktif serta mengurangi risiko penurunan kognitif. Ya, kognitif ya, sahabat itu ya. Penurunan kognitif itu bisa kemudian ya tadi mempercepat Alzheimer, kepikunan timbul di dalam otak kita ya, sahabat itu ya. Jadi kita tidak bisa punya pertimbangan, ya tidak bisa memilih yang baik akhirnya, ya manut saja apa kata orang gitu ya. Tapi kalau kita bisa kemudian berinteraksi, saling bertukar pikiran, saling tukar pengalaman, sahabat Iktus ya, atau kita mendengarkan pengalaman dari orang, dari artikel, dari kitab suci, ya cerita-cerita yang membangun, maka otak kita juga menerimanya dengan baik dan kita tetap cerdas ya untuk kita bisa punya pertimbangan yang baik ya sahabat Titus ya, dan memutuskan tentu yang baik buat kehidupan kita dan orang yang kita kasihi. Oke, baik sahabat Titus, saya akan kembali lagi setelah kita dengarkan jeda berikut ini. Masih ada berapa lagi ya sahabat Titus? 4 lagi sahabat Titus ya, ada 4 lagi yang bisa kita pelajari untuk memelihara dan membuat otak kita tetap cerdas, tetap cemerlang, tetap tajam ya, sehingga sehat kita menjalani kehidupan. Jangan kemana-mana, tetap di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Sebab Allah kita sanggup, dengan iman kita pemenang. Amin. Mari sama-sama kita mau raya.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Masih bersama di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Saya lanjutkan, sahabat Iktus. Yang ketujuh, melatih otak agar tetap tajam dengan permainan strategi. Ada bermain catur, ada bermain puzzle, juga mengisi teka-teki silang, melatih ketajaman berpikir logis, sahabat Iktus ya. Jadi permainan logika, sahabat Iktus, bisa dikerjakan supaya otak terus bekerja dan terlatih untuk memikirkan secara logis. Permainan yang dapat mempertajam otak kita, sahabat ya. Iya, di samping bermain mempertajam otak kita, bermain catur juga bisa berinteraksi juga sekaligus dengan sesama, sahabat Iktus ya. Asal jangan taruhan, sahabat ya. Ada orang yang main catur tapi taruhan, sahabat Iktus ya, nanti jadi berkelahi ya, jadi emosi. Bikin seneng-seneng saja, sahabat Iktus, mengisi teka-teki silang, ya, memasang puzzle bersama dengan anak gitu ya, sambil melatih juga otak anak juga, sahabat Iktus ya. Ya, saling melatih otak supaya lebih tajam, makin cerdas, makin cemerlang. Kemudian yang kedelapan, mengelola stres dengan baik, sahabat. Supaya otak tetap tajam dan tetap berfungsi dengan baik, harus mengelola stres dengan baik ya, sahabat Iktus ya. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, stres itu selalu ada, sahabat, selama kita hidup. Selama kita beraktivitas, sahabat Iktus ya, ada stretching atau stres atau apa ya, bukan stressing ya. Ada stres, ada tekanan ya, sahabat Iktus, dari aktivitas, dari pekerjaan, di keluarga, di rumah tangga, gesekan dengan sesama, dengan orang terdekat gitu, sahabat Iktus, jadi stres. Stres kronis bisa merusak sel memori atau sel otak kita, sahabat. Lakukan teknik relaksasi atau meditasi untuk menenangkan pikiran. Ya, bagi sahabat Iktus yang punya waktu untuk khusus ibadah, ya ibadah secara pribadi, sahabat Iktus ya. Ya, sahabat yang bisa bangun pagi-pagi hari jam 3 gitu ya, jam 4 ya, mendahului orang lain untuk bangun, sahabat bangun, dan kemudian merenungkan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersaat teduh, bermeditasi bersama dengan Tuhan. Ya, supaya Tuhan mengisi, bukan mengosongkan pikiran, sahabat itu ya. Tuhan mengisi dengan kasih-Nya, dengan anugerah-Nya, dengan ketenangan yang dari Dia, sahabat itu ya. Jangan dikosongkan pikirannya, ya, jangan dikosongkan hatinya. Nanti dimasukin yang lain, sahabat itu ya. Jadi kalau sahabat sedang meditasi, minta diisi dengan oleh Tuhan, dengan kasih-Nya, dengan kesehatan ya, dengan hal-hal yang baik ya di dalam pikiran kita, sehingga stres yang datang itu tidak bisa masuk. Kenapa? Karena hati pikiran kita sudah diisi dengan segala sesuatu yang baik yang dari atas, dari Tuhan, sahabat itu ya. Damai sejahteranya, sukacita, kesenangan di hati, pikiran-pikiran yang positif itu yang ada di dalam pikiran kita, sahabat itu ya, bukan pikiran yang negatif. Ya, mengelola dengan baik stres itu bisa membuat otak kita tetap cerdas dan tercemerlang. Berikutnya, membatasi paparan layar gadget secara berlebihan. Tidak langsung memegang ponsel saat bangun tidur atau membatasi multitasking digital membantu menjaga rentang perhatian atau ya attention span, sahabat Iktus, bisa menjaga otak kita tetap cemerlang, tetap cerdas dan bekerja dengan maksimal, sahabat Iktus ya. Bangun pagi tidak dijejeli langsung dengan apa berita-berita atau apa masalah-masalah yang terjadi. Biasanya masalah itu datang di chat kita, ya. Atau di notifikasi HP kita. Ada apa tuh ini? Ada apa? Penasaran lalu dibuka. Setelah dibuka, udah nggak bangun-bangun dari tidur, udah pegang HP terus sampai ke keju, ya. Dapat keju yang banyak, ya. Bahasa Semarangnya keju. Keju itu kemeng tangannya, capek.
pegang handphone sahabat Tikus ya. So jangan kemudian berlebihan terpapar radiasi sinar handphone kita sahabat Tikus ya. Sekedarnya saja itu alat komunikasi dan mungkin juga alat bisnis kita, tetapi pagi-pagi hari bangun tidur langsung bersaat teduh sahabat Tikus, bermeditasi, bersyukur kepada Tuhan. Pikirkan semua yang baik, semua yang adil, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semuanya dan tentu dikerjakan. Morning blessing. Baik, selamat pagi untuk sahabat yang baru bergabung. Masih ada sisa waktu beberapa menit sahabat Tikus ya. Berikutnya, setelah kita membatasi paparan layar gadget kita secara berlebihan supaya otak kita tetap terjaga, yang terakhir mencoba cara baru untuk hal yang biasa, sahabat itu yang biasa, rutinitas yang lama, mungkin dengan cara yang berbeda kita kerjakan, misalnya menggunakan tangan non dominan, menantang otak untuk berpikir kreatif, gitu ya, sahabat Tiktusnya. Jadi biasanya melakukan pekerjaan nyapu lantai itu pakai tangan kanan, coba pakai tangan kiri sesekali, gitu, sahabat Tiktusnya, supaya otak kiri otak kanan bekerja dengan maksimal juga sahabat Tikus ya, sehingga kecerdasan dan ketajaman otak kita tetap terjaga. Biasanya naik tangga itu kaki kiri duluan atau kaki kanan duluan, coba dibalik gitu sahabat Tikus ya, supaya kerja otak kita baik otak kiri maupun otak kanan itu maksimal, sehingga kita terhindar dari kepikunan, terhindar dari Alzheimer sahabat Tikus ya, yang akan merepotkan bukan hanya diri sendiri tetapi juga orang lain gitu ya. Kalau pergi ke satu tempat lalu pulangnya lupa gitu ya, waduh bahaya sahabat Tikus ya, jadi hilang nanti di jalan sahabat ya, itu sangat berbahaya. Ada banyak orang yang kemudian mengalami hal itu, kenapa? Karena ya tidak dilatih otaknya dengan hal yang baru, cuma biasa itu terus rutinitas, tidak dicoba dengan cara yang berbeda. Ya hal yang biasa, rutinitas yang lama dikerjakan dengan cara yang berbeda, maka ada dampak positif yang kita terima sahabat Tikus ya. Baik, selamat pagi untuk semua sahabat Tikus yang bergabung pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, untuk waktunya mendengarkan acara Morning Blessing pagi hari ini. Kiranya sahabat Tikus sepanjang hari ini diberkati dengan semangat yang baru untuk beraktivitas bersama dengan keluarga, karena ini di akhir pekan sahabat itu, atau sahabat sedang bekerja juga setengah hari ini, tetap semangat buat sahabat itu menyelesaikan pekerjaannya, tetap fokus, tetap jaga kondisi kesehatan sahabat itu ya. Ingat, mungkin sahabat itu duduk atau beraktivitas kerja di tempat yang dingin, AC, sejuk gitu sahabat Tikus ya. Tetapi ingat, tubuh kita butuh yang namanya oksigen ya. Oksigen dapat dari AC pak ya. Benar, tetapi oksigen melalui air minum juga penting sahabat Tikus ya. Jadi minum air putih ya, mengandung oksigen ya. Air putih itu semua mengandung oksigen sahabat Tikus ya. Iya, tetapi penting juga sahabat Tikus ya. Jadi oksigen yang kita terima juga dari luar gitu ya. Sesekali keluar dari ruang kerja, lalu gerak-gerakkan badan, jangan cuma duduk saja sahabat itu ya. Melakukan aktivitas fisik penting supaya oksigen lebih maksimal bekerja ke otak kita, sehingga otak kita tetap cerdas dan cemerlang, tajam. Terima kasih sahabat itu, akhirnya sampai di sini saja saya menemani sahabat itu pagi hari ini. Tetap semangat, sampai jumpa lagi di acara yang sama di kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati sahabat semuanya. Shalom.

semua. Tangannya jangan lupa menari. Saya mau lihat Bapak Ibu sendiri.

0: Yul, yul.
1: Eh, terukan berapa? Bu, bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah masa bendino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

0: The Season of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi, selamat bertemu lagi bersama Eri dalam pagi hari ini. Nah, sahabat sekalian, sekarang kita akan segera ikuti persekutuan usia lanjut bersama dengan Komisi Usia Lanjut GKI Peterongan. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Rasanya yang jawab baru yang di samping di sini ya. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan, semuanya semangat dan sehat-sehat. Mari kita bersama-sama mengawali persekutuan pagi hari ini dan memujikan satu pujian bertemu dalam kasihnya.

tetap berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang senantiasa menyertai dan memberkati di dalam perjalanan hidup kami satu demi satu, pagi hari ini kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu lah kami boleh hadir di ruangan ini. Itu semua karena berkat kasih sayang Tuhan. Ya Tuhan, pagi ini kami mau bersama-sama bersekutu dengan saudara-saudara kami, mendengarkan firman-Mu dan memuji akan Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami sehingga ibadah kami boleh berkenan kepada-Mu dan boleh membawa berkat bagi kami semua yang hadir, juga jemaat-Mu yang ada di rumah mengikuti secara online. Tuhan, berkati kami semua dan ampuni akan segala dosa dan kekurangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini kita di dalam persekutuan ini mendapatkan satu tema yang bagus. Surga, tempat bebas merdeka. Apa itu yang dikatakan oleh tema pagi hari ini? Biarlah nanti kita boleh mendengarkannya di dalam renungan yang akan disampaikan oleh Bapak Andreas Gunawan. Dan kita tahu bahwa perjalanan hidup kita sampai saat ini itu oleh karena kemurahan Tuhan. Sejak kita mengikut Yesus, kita selalu diberkati, diberikan kekuatan dan kesehatan. Mari kita nyanyi, sak jeke aku derek Gusti.

yang baru saja kita nyanyikan ini, saya ingat betul setiap kami dari kul anggota visitasi datang ke rumahnya Bapak Iwan Suyudi. Selalu beliau menginginkan lagu ini dinyanyikan, dan lagu ini selalu dinyanyikan oleh beliau. Beliau adalah bapak dari Bapak Bram Kuswara. Dia suka sekali akan lagu ini karena dia meyakini bahwa sejak beliau mengikuti Yesus, apapun boleh terjadi, tetapi pasti Tuhan menolong, memberkati, memberikan kekuatan di dalam situasi apapun. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Pak Andreas dengan menyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan.

0: Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan kepada kami tubuh yang sehat, segar, sehingga dapat hadir dalam persekutuan senior hari ini. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu dan merenungkannya. Tuhan, kami membuka hati untuk Engkau. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Bacaan firman Tuhan diambil dari Kitab Perjanjian Baru, dalam Kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan 4. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan 4 dengan perikop langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan tinggal bersama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Demikianlah firman Tuhan.
0: Hari ini kita akan membahas tema yang jarang dibahas di dalam khotbah-khotbah, yaitu surga, tempat bebas dan merdeka. Lain waktu saya akan membahas tentang neraka, sehingga kita bisa membedakan mana surga, mana neraka. Surga, tempat bebas dan merdeka. Belum pernah ada orang yang ke surga lalu kembali ke bumi menceritakan, oh surga itu seperti itu. Belum ada. Tetapi kalau kita menerawang, melihat orang yang sedang dalam perjalanan dipanggil pulang Tuhan, kita akan melihat di sana surga itu seperti apa. Kalau orang itu masih dalam perjalanan, maka penglihatan yang Tuhan berikan itu berupa lorong. Tapi sudah ada di pucuk sana, di sudut sana itu ada terangnya, terus ada malaikatnya. Tapi kalau orang itu sudah mendekati, tinggal berjabatan tangan dengan Tuhan, di situ ada satu tempat yang luar biasa, indah sekali. Tinggal orang itu tangannya diulungkan, digandeng Tuhan, masuk. Nah, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, itu menjelang kematian, itu diperlihatkan surga. Oh, seperti ini toh surga itu. Jadi ketika orang itu berpulang, dia tidak takut. Ini saya sudah mengalami melihat orang-orang yang semacam itu beberapa kali. Karena kita terus mendoakan, mendoakan, mendoakan, dan mendoakan, sehingga orang itu tidak takut ketika menghadapi saat-saat berpulang. Bahkan yang terakhir ini, seminggu lalu baru saja diperabukan, itu anak masih muda, dia meninggalkan dunia ini dengan mengakhirinya dengan doa Bapak kami. Coba, saya mendengar itu rasa aduh. Jadi ada rombongan orang dari gereja yang mengunjungi, terus mengajak berdoa Bapak kami. Sampai dengan kata amin, itu langsung dia seperti tersedak-sedak gitu, langsung pet, hilang. Dan tidak ada rasa takut, tapi justru wajahnya itu setelah saya lihat di dalam peti, tenang, ayem, tidak ada beban sama sekali. Surga tempat bebas dan merdeka, itu artinya apa? Di sana tidak ada lagi orang yang mengganggu. Tidak ada orang yang mengganggu kita. Roh manusia itu betul-betul tidak ada yang mengganggu. Karena di sana yang ada hanya roh-roh saja. Merdeka itu artinya kita itu sudah dimerdekakan Tuhan. Sudah diampuni dosanya, sudah diselamatkan Tuhan. Seperti kata Paulus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi buat orang Kristen, mati itu bukan celaka, tapi keuntungan. Tidak dijajah oleh siapapun, tidak diganggu siapapun, tidak mengalami apapun seperti mengalami di dunia. Seperti pembacaan dalam kitab Wahyu tadi, tidak ada perkabungan, tidak ada maut. Wah, pokoknya semua sudah beres. Nah, pandangan Alkitab tentang surga itu bagaimana? Pandangan Alkitab tentang surga itu disebut di dalam ayat 2 tadi. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem baru. Nah itu. Lalu ayat 9-nya tadi tidak dibaca, ditulis demikian. Ayat 9, datanglah seorang dari ketujuh malaikat memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka. Terakhir lalu berkata, marilah ke sini, aku menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Jadi surga itu apa? Satu, surga itu adalah sebuah kota. Jadi saudara bayangkan surga itu, oh nanti saya akan pergi ke kota itu. Sebuah kota yang saudara belum pernah ke sana. Nah, begitu ke sana kita kagum-kagum, oh seperti ini toh. Ya. Jadi disebut di situ Yerusalem baru, kota kudus. Kota kudus itu bukan Demak tuh loh. Tapi kota kudus itu kota suci, ya. Terbuat dari emas murni dan batu-batuan. Emas murni, ya. Aku melihat kota kudus Yerusalem baru turun dari surga berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi surga itu betul-betul megah, indah. Pokoknya kota yang belum pernah kita lihat di dunia ini. Kota itu artinya tempat tinggal. Jadi di sana tuh kita tidak mider-mider, keliaran kemana-mana tuh enggak. Tetapi kita itu berada di satu kota suci, kota kudus. Yang kedua, surga itu sebagai sebuah taman yang indah, ya. Taman yang indah. Kalau di dalam kitab Wahyu 22 disebut, lalu aku menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih kristal mengalir keluar dari tata Allah dan anak domba, ya. Jadi ada air sungai kehidupan. Sungai kehidupan itu mengalir, airnya tidak pernah kotor, ya. Lambang kesuburan. Jadi surga itu taman yang indah. Itu taman Eden yang kedua. Yang pertama ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ini diganti Tuhan di surga, taman Eden kedua. Taman Eden itu surga yang dipulihkan. Taman Eden yang lama sudah menjadi tempat berdosanya Adam dan Hawa. Ya, itu nomor satu. Pandangan Alkitab tentang surga itu apa? Satu, kota. Dua, taman yang indah. Sekarang yang kedua, bagaimana keadaan manusianya? Keadaan manusia di surga itu seperti apa? Manusia itu akan mengenakan tubuh baru. Ingat ya, manusia diciptakan tubuh jiwa roh. Yang mati itu tubuhnya. Yang diambil Tuhan napasnya, yang tersisa itu roh. Roh ini hidup, diciptakan dari awal sampai kapanpun juga tetap hidup. Dan binatang tidak dikasih roh. Dikasih tubuh baru itu artinya diberi tubuh surgawi, tubuh kemuliaan lebih indah daripada tubuh jasmani. Ya, jadi saudara kalau ketemu saya besok di surga pangling pasti. Wong saya di sana tinggi kok. Ndak pendek lagi. Wih, sapa to kowe? Pak Andreas lu. Kok beda? Nah, gitu. Lain saudara. Jadi yang kedua, manusia itu mengalami apa? Hidup kekal. Ndak mati-mati sah. Tubuh kemuliaan itu tidak dapat binasa. Tidak dapat binasa, tidak mati-mati. Tubuh rohani ini kekal bersama Tuhan. Sebab maut di sana sudah tidak ada lagi. Sekali mati di dunia sudah, di sana itu naik ke surga itu sudah tidak mati-mati. Yang ketiga, manusia itu hidup tanpa dosa. Sudah tanpa dosa lagi. Tidak ada lagi dosa dan kejahatan. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada orang yang ngerusui kita. Ya, kita hanya dipersilakan untuk taat dan mengasihi Tuhan Yesus. Taat dan mengasihi Tuhan Yesus. Di dalam ayat 8 ditulis, namun orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, pembunuh-pembunuh, orang-orang yang berbuat cabul, tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, besok saat akan terangkan sendiri. Di situ dikatakan surga itu manusia itu hidup tanpa dosa lagi. Di ayat 27, namun tidak akan masuk ke dalamnya suatu yang najis, yaitu orang yang melakukan kejijian atau dusta, melainkan hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Nama saudara tertulis. Ditulis di mana? Lah ketika kita baptis, itu kita nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Tapi kalau kita tidak dibaptis, tidak mengikut Yesus secara resmi, tidak dimeteraikan namanya, berarti dicari namanya tidak ada. Wong yang ada itu adalah yang mengikut Yesus. Yang keempat, keadaan manusia di surga itu, manusia tidak mengalami sakit dan penderitaan. Tidak ada perkabungan. Tionghoa hewan tidak buka cabang di sana. Tidak ada. Ya. Rumah duka tidak ada. Tidak ada rata tangis. Tidak ada duka cita. Yang ada cuma sukacita. Luar biasa toh. Yang ada cuma sukacita. Ayat 4, ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan lagi ada. Tidak ada perkabungan. Hebat kan? Jadi penyakit itu sudah tidak ada di surga. Tidak perlu rumah sakit itu buka di sana. Di sana sudah ada daun-daun, tanaman-tanaman yang dengan sendirinya itu menjadi obat untuk orang-orang yang di surga sana. Dan tanaman-tanaman itu menjadi penangkal-penangkal penyakit yang masuk. Yang kelima, hidup makmur dan berkelimpahan. Bukan lagi kekurangan, sebab Tuhan itu menuntun, menggembalakan. Pokoknya di sana tuh semua berlimpah. Nah, itulah surga. Kemudian bagian yang berikut, lalu hubungan dengan sesamanya bagaimana? Hubungan dengan sesamanya itu bagaimana? Dengan sesama orang yang sudah masuk surga itu lalu bagaimana? Kita itu ketemu tidak? Dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua yang sudah mendahului kita itu ketemu tidak? Alkitab mengatakan masih saling kenal. Seperti ketika di bumi. Saling kenal loh. Nah, saudara kalau mau tahu ayatnya ini, Lukas. Lukas pasal 16 ayat 23. Lukas 16 ayat 23. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Siapa itu? Itu cerita tentang Lazarus, orang dan orang kaya. Orang kaya masuk ke neraka, Lazarus masuk ke surga di pangku Abraham. Nah, orang kaya ini bisa melihat dari neraka, belum binasa dia, masih disiksa, lihat, oh, Lazarus di pangku Abraham. Loh, kok ketok, bayangkan. Jadi antara manusia dan manusia itu masih bisa saling melihat dan mengenal. Masih bisa melihat dan mengenal. Oleh sebab itu, saya baru saja mendapatkan buku, tanpa sengaja saya masuk toko buku, kok ada buku itu, saya ambil. Tentang apa? Filsafat kematian. Jadi kenapa seperti Dimbali, Trunyan? Kenapa seperti di Manado, di daerah mana itu namanya? Itu kerangka itu orang mati itu cuma didudukkan, tidak dikubur, didudukkan gitu. Nanti kalau pakaiannya sudah tidak baik, keluarganya datang lagi ngasih pakaian. Ya. Kenapa di Bali, di Trunyan itu orang didudukkan begitu? Karena diharapkan rohnya itu ketika kembali, itu dalam filsafat ya, ketika rohnya kembali itu tidak pangling. Itu tuh saya. Nah, saya ke sana. Tidak masuk ke tempat yang lain, gitu loh. Makanya walaupun sudah jadi tengkorak, masih dikasih pakaian. Seperti ketika dia masih hidup, supaya rohnya itu ketika dia kembali, karena di dalam filsafat kematian dikatakan orang itu nanti akan mengalami reinkarnasi, kembali kepada kehidupan yang kedua, reinkarnasi. Padahal kalau itu dimasukkan tanah, remuk. Kemarin saya mendoakan kerangka jenazah yang sudah 40 tahun. Di antaranya seorang opa, opa Yud, opa Buyut, itu masih utuh kepalanya, matanya ceplong. Nah, omanya masih kelihatan rambut-rambutnya putih di tengkoraknya. Tengkoraknya enggak hancur loh. Semua hancur sudah. 8 peti kecil-kecil itu. Sebelum dimasukkan kremasi, saya suruh mendoakan. Karena sudah kuburannya sudah enggak ada yang mewarisi, yang ngurusi, maka anak buyutnya bersepakat dibongkar, lalu kemudian akan dikremasi dan dilarung. Saya kalau mengatakan dibakar, saya enggak mau. Saya lebih baik ngomong dikremasi. Kalau saudara datang ke tempat kremasi, bilang itu dikremasi, jangan bilang dibakar. Kalau dibakar itu sate, kalau dikremasi itu orang. Dikremasi. Jadi nanti setelah hancur ya, kemudian kalau di Arimatea yang masih perongkolan ditumbuk ya sampai halus, lalu kemudian dimasukkan guci, dikelarung. Di kalau sekarang melarung itu harus dimasukkan guci, tapi waktu saya datang pertama kali di Semarang dan disuruh ikut ngelarung, ternyata abunya boleh ditabur. Sekarang enggak boleh karena itu mengotori laut. Makanya saya sering ngasih ilustrasi, enak dilarung, siapa tahu nempel di kapal pesiar bisa kemana-mana, melu tekan Tiongkok, tekan Hong Kong, tekan Amerika. Nah kalau zaman sekarang sekalian digawani handphone, jadi main iso kontak. Sampai mana Pak? Aku kayak agak neng Hong Kong loh. Besok lagi tempo lagi. Ini di mana Pak? Oh ini sudah sampai sana. Wah, kalau bisa main handphone dan ada yang jual di sana. Kalau enggak ya sudah, ya. Jadi pasti kalian saling kenal loh, saudara. Saling kenal. Makanya itu jangan heran kalau kita itu sudah tidak ada, itu betul-betul ketemu. Betul-betul ketemu. bahkan belum sampai sana pun kadang-kadang sudah nunggu. Dalam penglihatan itu ditunggu. Oh, ini sudah ditunggu. Kalau sudah ditunggu, itu tandanya tinggal menunggu waktu. Karena sudah dinteni. Kalau tidak anggota keluarganya yang sudah lebih dulu dipanggil Tuhan, juga mungkin bisa jadi malaikat, bisa jadi Tuhan Yesus. Ditunggu. Walaupun sudah memakai tubuh baru loh, tapi jati dirinya, tubuh aslinya itu tidak berubah. Nah, ini buktinya Lazarus dibawa Tuhan ke surga, orang kaya di neraka, tapi orang kayanya masih bisa melihat, oh itu Lazarus. Coba bayangkan, hebat ya, Tuhan itu luar biasa. Lalu dikatakan di dalam Matius 22 ayat 30, di sana tidak ada lagi perkawinan. Jadi tidak usah dibayangkan, wah jangan-jangan yang konon ketemu wong liya, somben aku wis dilalikan, dilupakan. Oh enggak, di sana tidak ada perkawinan. Tempat itu membahagiakan. Tidak perlu ada kepuasan seks. Ya karena apa? Karena namanya perkawinan itu hanya ada di dunia. Tugasnya manusia supaya dia beranak cucu, bertambah banyak, dan dipakai untuk memenuhi bumi, ngurusi bumi. Di surga lagi tidak ada anak beranak, sudah tidak ada. Ya, apalagi anak banyak, sudah tidak ada. Baby boomers masih anak banyak, tapi di surga tidak ada. Tidak ada perkawinan, tidak ada anak beranak. Karena manusia sudah bebas dari semuanya. Tidak ada tekanan-tekanan dan tidak ada tugas-tugas lain kecuali memuji dan menyembah Tuhan. Hebat. Sekarang hubungan manusia dengan Tuhannya gimana? Hubungan manusia dengan Tuhannya, pertama, langsung berhadapan wajah dengan Tuhan Yesus. Hebat kan? Langsung loh, ketemu muka dengan muka. Sekarang kita tidak melihat Tuhan Yesus di mana, karena dalam roh. Tapi besok roh ketemu roh. Nah, ketemu langsung itu, ya. Jadi di sana tidak ada lagi gereja, tidak ada lagi bait suci, karena sudah ketemu Tuhan. Makanya sekarang saya sering bilang, kalau masih bisa jalan, ayo ke gereja onset, supaya kalau diberkati Tuhan tuh ada depan-depan. Tapi kalau online, aduh. Lah saya menyampaikan berkat gini, omae aduh banget lah piye. Ya. Walaupun di dia gini tapi ya nak tekan, nak kabur angin. Nah, di sini kan gampang. Saya menyampaikan berkat, saudara tangannya gini, pulang. Itu loh, saudara. Jadi gunanya bergereja itu antara lain, kita datang untuk menerima berkat. Di sana bulan dan bintang tidak ada. Diganti kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Kemuliaan Tuhan. Ayat 23 dari Wahyu 21 mengatakan, kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Hebat, hebat, hebat, luar biasa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, beribadah siang dan malam kepada Tuhan. Kok isini mau ibadah terus? Iya, isinya cuma memuji dan memuliakan Tuhan. Ya mungkin ada pekerjaan yang lain kita tidak tahu, tapi yang diceritakan Alkitab, orang di sana tuh hidupnya cuma memuji-muji nama Tuhan terus. Senengnya kayak ngopo. Betapa sukacitanya hidup terus memuji Tuhan. Yang terakhir, apakah waktu surga dan waktu dunia itu sama? Tidak. Waktu surga itu kekal. Tidak ada jam. Ya. Toko arloji tidak ada. Bukan temporer sementara, tapi abadi. Waktu di sana itu kekal. Tidak ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tidak ada. Tidak ada weton, paing pon magi kliwon legi ranono. Tidak ada, tidak ada. Kekal. Yang kedua, tidak berubah, tanpa perubahan. Tidak ada peningkatan, tidak ada kemajuan. Karena apa? Ya semua sudah pada paling tinggi. Di surga itu sudah paling pol, paling tinggi, saudara. Jadi tidak ada peningkatan lagi. Lazarus tetap di surga. Orang kaya tetap di neraka. Tidak bisa pindah. Walaupun Lazarus, ayo pindah Rene. Tidak bisa. Dan orang kaya minta Lazarus, tolonglah aku. Tidak bisa, karena tetap dipisahkan. Surga sendiri, neraka sendiri. Neraka itu buahmu dari perbuatanmu yang tidak baik. Surga itu buahku, karena aku mengikut Tuhan dengan setia. Itulah saudara kalau mau tahu sedikit gambaran tentang surga. Jadi kalau kita sakit dan kita sudah merasa ini waktunya tidak lama, jangan takut, karena Tuhan akan membukakan nanti pintu surga itu kilo seperti ini ya, pintu surga. Silakan yuk datang, tak gandeng gitu loh. Jangan takut. Jadi kalau saya mendoakan orang yang sudah mendekati itu, pertama mintakan pengampunan dosa. Ketiga, diberi keberanian untuk mau digandeng Tuhan. Yang ketiga, saya doakan supaya kehendak Tuhan saja yang jadi. Seperti Yesus mengatakan, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Saya cuma sebagai pendoa. Tapi urusan menentukan mati hidupnya orang itu Tuhan. Jadi jangan sampai nanti ada orang mengatakan, lah goro-goro diundang ke pendeta, mati toh. Bukan, ini bukan penyabut nyawa. Ini mendoakan supaya orang itu kalau mau dipanggil siap. Puji Tuhan kalau ada mujizat, sembuh. Itu loh saudara. Jadi jangan takut, sekali lagi saya katakan, jangan takut kalau waktunya tiba. Surga itu seperti ini loh, indahnya. Nah, nanti lain waktu saya akan bicara tentang neraka. Karena pandangan-pandangan di dalam agama-agama itu berbeda. Kalau di Katolik itu ada api penyucian. Di Islam ada yang namanya siksa kubur. Kalau dalam pandangan Kristen bagaimana? Ya besok saya terangkan. Kita cuma mengenal dunia, bumi kita, dan rumah Bapak. Dah, kita tidak mengenal yang lain. Jadi orang itu pulang tuh jalannya sudah dituntun Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku iki dalane lan jatining kayekten lan kauripan. Ora ana wong siji-sijia kan marek marang Sang Rama menawa ora metu ing aku. Itu ayat yang saya pegang. Oh, Yesus itu jalannya. Bukan penunjuk jalan loh. Bukan nama jalan, tapi jalannya. Amin. Ada yang mau tanya? Mari. Pertanyaannya.
2: Baik Pak, terima kasih. Saya sangat tertarik masalah surga dan neraka. Beberapa waktu yang lalu, itu ada seorang yang sakit, dan saya memang menumpangkan tangan di atasnya, dan kira-kira beberapa jam kemudian dia sudah selesai. Yang menjadi pertanyaan Pak, kita lihat ada dua tadi antara Lazarus dengan orang kaya. Yeah. Ketika Lazarus itu sudah meninggal, dia di surga, dan kemudian orang kaya itu di neraka. Apakah pada saat itu ada surga dan neraka? Itu yang pertanyaan saya. Yang padahal kalau kita meninggal misalnya, itu kan kita tidak tahu apakah itu neraka, apakah surga. Kita parkir dulu sebelum masuk surga atau masuk neraka. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, ketika seorang bayi atau yang tidak tahu apa-apa meninggal dunia, apakah itu juga masuk surga atau neraka? Karena ini menjadi pertanyaan di dalam benak saya, padahal anak itu tidak tahu apa-apa. Kira-kira gitu dulu pertanyaan ya, saya, Pak.
0: Baik, yang pertama saya jawab, surga dan neraka itu tempat yang kekal. Jadi ketika kita mas menutup mata, itu tidak ada kata waiting list. Tuhan langsung mengangkatnya. Karena dalam penerawangan yang sering kita lakukan, orang yang sudah dalam keadaan tidak mungkin lagi tersembuhkan, itu sudah ditunggu di sana. Sudah ditunggu, jadi begitu tutup mata langsung dia pindah tempat. Oleh sebab itu saudara, kenapa saudara dan saya sejak kita kecil kita sudah dilatih untuk tidur. Dan orang yang namanya tidur itu sudah tidak ingat apa-apa. Ya itu namanya tidur, les namanya tidur itu, sudah kita tidak ingat apa-apa. Demikian juga ketika kita nanti dipanggil pulang Tuhan, itu kita tuh seperti orang tidur, langsung pindah tempat. Itu yang pertama. Jadi tidak ada kata tunggu, langsung Tuhan menentukan tempatnya. Kedua, bayi. Bayi itu kan belum tahu apa-apa. Nah sekarang pertanyaannya, bayinya siapa? Bayinya orang beriman yang ketika pernikahannya diberkati Tuhan, atau bayinya orang yang tidak beriman? Itu saja masalahnya. Kalau dia bayinya orang beriman, ya Tuhan akan mengambil pulang. Dan bayi walaupun tidak tahu apa-apa itu, rohnya tetap hidup. Sekarang mau membuktikan, saya bisa menceritakan. Jadi di gereja tempat saya dulu itu, kosternya tidur, setiap malam mendengar suara bayi menangis. Bayi kecil menangis. Nah ternyata itu di tembok sebelah sana kemungkinan itu dulu tempat penguburan bayi. Entah itu dibuang atau mungkin hasil aborsi bayi. Sekarang bayi yang dibuang itu sudah memperlihatkan diri berupa seorang perempuan cantik dengan rambut panjang. Sering muncul di tempat itu, sering muncul. Kok bisa? Ya bisa. Kan roh itu juga bertumbuh juga. Ngeri toh Pak? Iya. Jadi Bapak tanya, kalau bayi gimana? Bayi ya tetap, kalau dia anak orang beriman, dia akan dibawa Tuhan ke surga. Karena hasil pernikahannya kan diberkati Tuhan. Walaupun dia itu mungkin belum memiliki kelengkapan seperti bayi normal. Bayi itu baru normal nanti kalau umur 3 atau 4 bulan. Artinya si ibu itu baru merasakan, oh ini di perut saya ini ada bayi yang sering goncang-goncang gitu. Tapi kalau masih di bawah 3 itu belum ada, napasnya belum ada di sana. Kemungkinan demikian karena belum gerak-gerak atau mungkin masih kecil sekali, jadi tidak ada goncangan-goncangan yang berarti. Itu yang membedakan Pak. Jelas. Terima kasih Pak.
2: Sama-sama Pak.
0: Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bersyukur tema hari ini menyentuh kami. Karena kami kadang-kadang sebagai orang beriman masih takut menghadapi kenyataan bahwa suatu hari nanti kami akan menutup mata. Tapi kadang-kadang kami seperti orang-orang dunia yang takut berpindah tempat karena tidak tahu jelas tempat itu bagaimana. Namun firman-Mu hari ini menjelaskan kepada kami betapa indahnya surga yang Tuhan sediakan bagi kami, yang oleh Tuhan disebut sebagai rumah Bapa. Terima kasih, kami disediakan Tuhan sebuah rumah, yaitu rumah Bapa yang kekal. Kami bersyukur bersama saudara kami yang berulang tahun, walaupun tidak hadir di tengah-tengah kami, untuk Bapak Agus Priyo, Pak Soyanto, Ibu Tesyokwi, Ibu Soni Cahyana, yang hari ini berulang tahun, namun dalam keadaan sakit tidak hadir. Kami tetap berdoa untuk Ibu Rahmat, yang di Rumah Sakit Panti Wiloso Cipto, Bapak Joko Priyono, kemudian Bu Syokwi dan Pak Andreas Susi. Terima kasih Tuhan selalu menyertai mereka sehingga mereka tidak merasa sendiri bahwa tangan Tuhan bekerja melalui tangan-tangan dokter dan perawat dan siapa saja yang membantu menolong mereka. Ini doa kami, Tuhan tetap memberkati persekutuan kami tiap Jumat dan terus menggerakkan hati kami untuk rindu mengunjungi, menghadiri persekutuan-persekutuan seperti ini, karena disinilah kami belajar, kami menambah pengetahuan tentang firman Tuhan, dan kami makin diyakinkan bahwa pilihan kami mengikut Yesus adalah benar. Dalam nama Yesus, Tuhan kami, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk mengakhiri persekutuan kita dan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur hari ini kami dipenuhi dengan firman-Mu dan kami mendapat hal yang baru tentang surga, di mana satu hari kelak kami akan ke sana berjumpa dengan orang-orang yang sudah mendahului kami di dalam Tuhan. Sekarang kami mau pulang, Tuhan sertai kami dengan berkat yang dari Engkau. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera sekarang sampai selamanya. Amin.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
5: Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
6: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-7289.

Ning sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius pasal 5 ayat 9. Salah satu pelajaran yang sering terlambat kita pelajari adalah bahwa bukan hanya menjaga kedamaian itu sulit, tapi jauh lebih sulit lagi untuk membawanya ke tempat yang tidak memiliki damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, kata Yesus, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius pasal 5 ayat 9. Sadarkah Anda bahwa jauh lebih mudah untuk memulai perang daripada berdamai? Aneh bukan? Ada sesuatu dalam kodrat kita yang membuat kita ingin menegakkan hak dan wewenang kita, memperjuangkan sesuatu yang menurut kita adalah milik kita. Apakah itu teritori negara lain atau mainan yang dipakai bersama oleh sekelompok anak? Mereka yang percaya akan adanya sinar keilahian di dalam diri setiap orang perlu untuk mengamati anak-anak yang bermain di halaman sekolah. Kelakuan mereka yang agresif dan terkadang keras membuat saya berpikir bahwa sinar itu berasal dari sosok yang menggoda Hawa di Taman Eden, bukan dari Allah yang sifat dasarnya adalah penuh kasih dan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Tanya Yakobus, saudara seibu dari Yesus Kristus, yang kemudian menjawab sendiri pertanyaan itu. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Yakobus pasal 4 ayat 1. Namun demikian, ada orang-orang langka yang memiliki kemampuan untuk membawa pihak-pihak yang bertikai untuk berunding. Entah itu menteri pertahanan, rekan sekantor yang tidak bisa bekerja sama, atau suami istri yang tidur seranjang namun tidak lagi saling mencintai. Puji Tuhan, ada orang-orang seperti itu. Mungkin pernyataan ini akan terdengar mengejutkan pertama kali Anda mendengarnya. Tapi faktanya, bukanlah konflik yang menghancurkan hubungan, membuat tentara saling bertempur atau memecah belah keluarga sehingga anak-anaknya terluka dan tersakiti. Oke, mungkin Anda berpikir, kalau penyebabnya bukan konflik, lalu apa? Penyebabnya adalah ketidakmauan untuk menyelesaikan konflik. Yaitu kekerasan hati kita yang tidak mau mengalah, melihat sudut pandang orang lain dan menyerahkan sesuatu yang menurut kita adalah hak kita. Benar, ini adalah perjuangan melawan keinginan. Apakah rahasia dari penyelesaian konflik? Jika memang rahasia itu ada. Mekanisme penyelesaian konflik melibatkan dua elemen yang sederhana, negosiasi dan kompromi. Namun bagian yang amat sangat sulit adalah membuat orang-orang memahami besarnya konsekuensi yang timbul jika kita bersikeras untuk menolak menyelesaikan masalahnya. Disinilah peran pembawa damai. Sebelum Anda memutuskan untuk berperang, entah dengan pasangan atau anak Anda, pesaing bisnis atau musuh bebuyutan Anda, pikirkan dalam-dalam konsekuensinya. Apakah layak? Tanya saja ke para ibu yang putranya pulang tinggal nama dan jasadnya tidak bisa dikenali lagi kecuali dari kalung pengenalnya. Tanya saja kepada suami yang menolak untuk mengekang nafsunya, akhirnya kehilangan istri yang sudah ia nikahi selama 20 tahun, wibawanya, dan anak-anaknya. Tetapi saya menang. Benarkah? Nyatanya, dalam konflik, semua pihak sebenarnya kalah. Anak Allah adalah sebutan yang Yesus berikan kepada orang yang membawa damai. Jika sang anak adalah cerminan dari Bapanya, tentu kita akan melihat sifat dan karakter Bapa surgawi kita di dalamnya. Tidak hanya Allah disebut sebagai Allah sumber damai sejahtera, kira-kira 5 kali di Perjanjian Baru, namun Dia ingin agar anak-anaknya menjadi pembawa damai juga. Tidak ada yang menuliskannya lebih dari penulis kitab Ibrani yang mengatakan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati, gembala agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah. 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
4: Aduh, Bu, badan pegel semua, asam urat juga kambuh, otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
3: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak?
4: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
3: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
5: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Selamat siang, masih Eri temani di 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Jumpa lagi di akhir pekan yang dinanti oleh sahabat-sahabat semuanya ya. Hari ini sudah masuk hari Sabtu. Cepet banget rasanya ya sahabat semuanya ya. Baik, hari ini saya akan berbagi menemani sahabat semuanya hingga pukul 11.30 menit nanti ya. Nah, kita ikuti dulu pujian yang sudah saya siapkan untuk menyambut akhir pekan bersama dengan keluarga.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Ya, sahabat sekalian, hari Sabtu ini akhir pekan yang suka banget dengan membaca buku. Nah, ini saya akan bagikan cara merawat buku agar tetap sempurna dan tidak rusak. Ya, buku itu akan menjadi aset berharga yang menyimpan ratusan ilmu pengetahuan yang tidak lekang oleh zaman. Tapi sayang ya, kita sering lupa untuk menjaga buku-buku itu tetap dalam kondisi aman. Bahkan hanya membaca dan asal menyimpannya saja. Nah, sahabat itu pernah menghadapi kertas yang menguning, cover terkelupas, lembar halaman yang kotor atau terlipat? Nah, pasti sahabat juga sudah menemukannya ya. Yuk, rawat buku sahabat agar tidak rusak dan tetap bisa kita lihat dengan indah pada sudut ruangan sahabat. Nah, dikutip dari kompas.com, berikut cara agar buku tetap terlihat sempurna walau dimakan oleh zaman. Yang pertama adalah gunakan sampul. Selamatkan cover bukunya dengan membungkusnya pakai sampul plastik. Hal ini akan menjaga bukumu tetap bersih, tidak terkena debu, dan mencegahnya terkelupas. Coba pilih plastik bening yang lebih tebal dan tidak lengket ya. Perhatikan cara menyampulnya juga, bisa kan? Jangan kalah sama anak-anak sekolah nih ya. Jangan terlalu ketat agar sampul buku tidak ikut terlipat saat kita membuka bukunya. Setelah membeli buku baru, lebih baik sahabat langsung membungkusnya dengan sampul. Ya, jaga kertas tetap lurus dan simpan berdiri. Nah, alih-alih melipat halaman untuk menandai sudah sampai mana sahabat membacanya, lebih baik gunakan pembatas buku agar kertas itu tidak terlihat lusuh ya karena terlipat. Selalu simpan bukunya dengan tertutup saat sahabat tidak membacanya. Bentuknya bisa dipertahankan lebih lama ya jika tidak dibiarkan terbuka atau terbalik. Menaruh buku jangan ditumpuk saja, tapi posisikan berdiri. Menumpuk buku itu hanya akan membuat buku lembab dan bisa menimbulkan jamur loh yang membuat kertas itu jadi saling menempel dan tinta huruf itu memudar. Waduh, perlu dicek nih ya yang suka menumpuk buku. Nah, harusnya berdiri nih ya, posisi buku yang berdiri ini akan memberikan udara jalan untuk masuk ke sela-sela buku kita. Oke, kita cek dulu nih ya.

0: lapar, Dim. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya?
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode BEST DEAL.
0: Catet ya, 0819 1971

0: 0817-1116.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.
3: Pak, Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
4: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
3: Memangnya kenapa, Pa?
4: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
3: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
4: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
2: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

sahabat sekalian, kembali lagi di Happy Family dalam kegiatan akhir pekan ya. Berbagi merawat buku. Nah, sekarang gunakan kanver atau silika gel. Nah, untuk menjaga kertas agar tidak terkena ngengat atau rayap, sahabat bisa menyelipkan silika gel untuk menyerap kelembapan atau menebar kanver di rak untuk mengusir ngengat atau bau. Nah, bisa juga untuk menggunakan tanaman herbal kering tertentu untuk mengusir ngengat ya. Nah, sekarang perhatikan tempat penempatan buku. Simpanlah buku pada tempat terbuka agar suhu udara tetap stabil. Tempat yang lembab hanya akan menjadi celah jamur untuk tumbuh. Pastikan ruangan itu memiliki sirkulasi udara yang cukup ya. Suhu ideal untuk mencegah jamur antara 19 sampai 22 derajat Celcius. Tingkat kelembapan pun harus dijaga pada 45-45% agar halaman tidak mengering. Nah, sesekali nih ya, keluarkan buku dari rak dan biasakan menukar letak buku. Oh gitu ya, biarkan buku menghirup udara bebas sejenak. Bersihkan buku dari debu-debu menggunakan kemoci atau lap. Nah, biasakan sesekali buka dan baca buku-buku lamamu ya, agar tiap lembarannya tidak menempel. Aduh, susah banget nih ya kayaknya ya. Tapi karena sudah mencintai buku, sekaligus bisa membuka kembali lembaran-lembaran buku tadi dibaca. Ya, setuju banget nih sahabat semuanya ya. Ini kan hari Sabtu, sahabat bisa gunakan membersihkan, merawat buku-buku yang sahabat miliki. Karena buku itu sangat penting juga loh. Nah, bagaimana merawatnya? Sekarang kan banyak sekali perpustakaan ya, berikan sampul plastik, simpan di tempat yang terbuka. Kemudian simpan buku dalam keadaan vertikal, bersihkan secara rutin dan perlakukan buku dengan bijak. Hindari membaca buku sambil minum atau makan ya, karena noda akibat makanan atau minuman dapat membuat buku itu menjadi rusak atau berkerut. Bisa ketetesan kopi ya. Nah, kertas yang telah basah apalagi akibat makanan dan minuman itu akan rusak dan tidak mudah kembali seperti sedia kala. Jadi berhati-hatilah ketika membaca buku sembari makan dan minum. Nah, inilah tips dan cara yang bisa sahabat terapkan agar koleksi buku sahabat terjaga kebersihannya dan tidak mudah rusak begitu saja. Oke, semoga bermanfaat. Dan ini dia pujian yang sudah saya siapkan akhir pekan bersama dengan keluarga.

dengerin request lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650-14185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam

pendengar Iktus dimanapun saudara berada. Saya Pendeta Yafet Adi Kurniawan dari GKRI Rodi Hidup akan mengajak kita semua merenungkan kebenaran firman Tuhan. Siaran ini juga dapat didengarkan secara streaming. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami mohon anugerah Tuhan turun atas setiap kami, memimpin kami dalam perenungan kami pada saat ini. Biarlah kami boleh mengerti dan terlebih kami boleh dimampukan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.

0: pasti dalam suasana bulan kemerdekaan. Hari ini kita akan membahas tentang kemerdekaan atau kebebasan. Bukan kebebasan dari penjajah, bukan kebebasan untuk menjalani hidup atau kebebasan untuk menentukan pilihan, tetapi kebebasan dari dalam tanda kutip penjajahan yang seringkali tidak kita sadari, yaitu kebebasan dari penjajahan pikiran. Pernahkah kita menyadari bahwa kadang-kadang yang paling melelahkan bukanlah apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, tetapi apa yang terus-menerus kita pikirkan tentang apa yang sedang terjadi? Ada masalah yang sebenarnya sudah selesai, tetapi masih terus kita pikirkan. Ada perkataan seseorang yang sebenarnya sudah lama berlalu, tetapi masih kita ingat dan kita pikirkan berulang-ulang. Ada sesuatu yang belum terjadi, tetapi kita sudah takut. Inilah yang disebut dengan negative thinking atau pola pikir negatif. Karena itu, hari ini kita akan berbicara tentang bebas dari negative thinking. Ya, perlu kita pahami di awal bahwa Alkitab tidak mengajarkan kita sekedar untuk berpikir positif. Karena kekristenan bukan tentang mengatakan semua pasti baik-baik saja, semua pasti aman-aman saja, gak ada masalah. Bukan, iman bukan berarti menyangkali masalah. Iman berarti kita melihat masalah dengan sudut pandang yang benar. Karena kita tahu siapa Tuhan yang memegang hidup kita. Oleh sebab itu, kita perlu mengingat kalimat ini. Kemerdekaan sejati bukan berarti kita bebas dari masalah, tetapi kita bebas untuk tidak membiarkan masalah menguasai hati dan pikiran kita. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita benar-benar merdeka? Apakah kita benar-benar bebas? Mari kita membaca di dalam surat Filipi pasal yang keempat ayat 7 dan 8. Ini yang menjadi landasan firman Tuhan kita saat ini. Saya akan bantu bacakan Filipi 4 ayat 7 dan 8. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Karena surat ini ditulis oleh Paulus untuk jemaat di Filipi saat itu, maka surat ini itu dinamakan surat Filipi. Nah, surat ini ditulis oleh Paulus itu ketika Paulus sedang berada di dalam penjara. Nah, kalau kita perhatikan, jemaat Filipi ini cukup memiliki posisi yang istimewa di dalam hati Paulus. Kalau kita perhatikan di ayat yang pertama nih ya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, ini kalimat pujian. Paulus biasa memuji jemaat begini. Tetapi ini ada yang istimewa di dalam pujian Paulus kepada jemaat di Filipi. Dikatakan, tidak hanya kukasihi dan yang kurindukan, tetapi sukacitaku dan mahkotaku. Berarti jemaat Filipi ini menjadi kebahagiaan bagi Paulus, menjadi mahkota, menjadi kebanggaannya Paulus. Ya. Perhatikan bagaimana Paulus menyebut jemaat Filipi, ini menunjukkan ada hubungan yang begitu dekat dan istimewa. Mereka ini bukan jemaat yang hanya menerima pelayanan Paulus saja, tetapi juga jemaat yang aktif mendukung dan mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ya, mereka bersama-sama berjuang dalam pekabaran Injil. Ayat yang ketiga, bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Kawan-kawanku sekerja, Jadi jemaat di Filipi begitu istimewanya adalah bukan jemaat yang hanya taunya menerima pelayanan saja, tidak, tetapi aktif mendukung dan juga mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi ada hal yang menarik yang dapat kita lihat di sini. Jemaat yang dikasihi dan dibanggakan oleh Paulus bukanlah berarti jemaat yang sempurna. Secara fisik, secara lahiriah mungkin terlihat dewasa begitu ya. Jemaat yang aktif melayani tetapi juga tidak bebas dari persoalan ya. Ayat yang kedua kita bisa lihat secara jelas ya. Ada konflik di dalam internal jemaat Filipi. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Dalam beberapa ayat di dalam surat Filipi ini ada beberapa kali kalimat nasihat supaya sehati sepikir. Jadi jemaat yang terlihat dewasa, terlihat sempurna begitu ya dalam tanda kutip, tidak bebas dari yang namanya konflik, tidak bebas dari yang namanya persoalan, tidak bebas dari yang namanya perselisihan pribadi di antara mereka. Kita memang tidak mendalami apa yang menjadi persoalan mereka karena Alkitab sendiri juga tidak mencatat secara gamblang. Tapi yang jelas, mereka Euodia dan Sintike ini dua orang yang sama-sama mengenal Tuhan, sama-sama melayani Tuhan, bahkan sama-sama pernah berjuang dalam pekabaran Injil, tetapi tetap mengalami persoalan dalam hubungan pribadi. Bukankah ini juga dapat terjadi dalam kehidupan kita? Kita bisa sama-sama mengasihi Tuhan, tetapi saling berbeda pendapat. Kita bisa sama-sama aktif melayani Tuhan, tetapi mengalami kekecewaan satu sama lain. Mengapa? Karena sifat manusia adalah lemah. Manusia tidak memiliki kekuatan dalam diri sendiri untuk menguasai dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti itulah, nasihat Paulus begitu penting. Paulus mengajarkan bagaimana orang percaya tetap menjaga hati dan pikiran ketika menghadapi persoalan pribadi. Nah, di sini, di dalam Filipi 4 ini, kita akan belajar 3 langkah praktis di dalam menghadapi atau kita memiliki kebebasan dari negative thinking. Ya, yang pertama, jangan biarkan kekhawatiran menguasai hati dan pikiran. Ya, di ayat yang ke-6 Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Paulus tidak berkata bahwa janganlah hendaknya kamu punya masalah. Bukan. Paulus tidak berkata janganlah hendaknya kamu punya masalah. Enggak. Tetapi Paulus mengatakan janganlah hendaknya kamu khawatir. Paulus sendiri ketika menulis surat Filipi ini sedang berada di dalam penjara. Artinya apa? Manusia tidak bisa bebas 100% atau tidak memiliki masalah secara 100%. Enggak. Setiap manusia pasti pernah dan sedang mengalami masalah. Jadi Paulus tidak berkata bahwa orang percaya itu pasti tidak punya masalah. Enggak. Tetapi yang Paulus katakan adalah jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai hati dan pikiran kita. Hidup dikuasai kekhawatiran itu sangat menyiksa. Karena tidak tenang, membuat hati tidak tenang, tidak damai, penuh kegelisahan, penuh ketakutan. Ya, bukan berarti bahwa kita itu tidak boleh khawatir sama sekali. Sebagai orang dewasa, kita pasti ada perasaan-perasaan khawatir ketika mungkin kita punya anak kecil gitu ya. Anak kita kemudian bermain-main dengan pisau. Kalau kita sampai tidak khawatir, artinya itu kekhawatiran, itu berarti kita tidak dewasa. Tapi karena kita khawatir anak kita pegang pisau, artinya kita itu memiliki kedewasaan. Oh, tahu mana yang berbahaya, mana yang tidak. Hal-hal yang berbahaya untuk anak kita pasti kita akan coba cegah itu. Kita coba nasihat itu. Oh, jangan pegang pisau ya. Ini tajam.
1: itu kekhawatiran yang mendasar. Nah, yang dimaksud dikuasai kekhawatiran adalah tidak adanya alasan untuk khawatir, tetapi memilih untuk tetap khawatir. Kita belum tahu apa yang terjadi ke depan, tapi kita sudah dikuasai, sudah khawatir aja, sudah membuat alasan-alasan yang gak masuk akal gitu untuk khawatir. Itu berarti kita ada di dalam kondisi dikuasai kekhawatiran. Yang dimaksud dikuasai kekhawatiran juga adalah sudah ada fakta yang tidak mendukung alasan khawatir, tetapi kita memilih untuk tetap khawatir. Nah, inilah yang dinamakan dikuasai kekhawatiran. Kekhawatiran itu bisa memperbesar masalah yang awalnya kecil. Yang awalnya kecil bisa menjadi besar karena apa? Ada kekhawatiran. Karena itu Paulus berkata, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika kita khawatir, berarti kita itu tidak bersyukur kepada Tuhan. Berarti kita meragukan Tuhan yang berkuasa dan mengasihi kita. Karena itu bukan berarti kita tidak boleh sama sekali khawatir. Contoh ketika anak kita keluar malam gitu ya, ya pasti kita khawatir. Itu sebagai orang tua, itu langkah yang dewasa. Kita mempersiapkan anak kita, oke, kalau mau belajar kelompok nanti pulang jam segini ya, oh nanti hubungi papa atau mama kalau ada apa-apa. Itu kekhawatiran yang sesuai fakta dan mendasar. Nah, di sini Paulus menekankan bukan kekhawatiran yang seperti itu, tapi jangan kita dikuasai oleh kekhawatiran yang tidak memiliki alasan sebetulnya untuk khawatir, tetapi kita memilih untuk tetap khawatir. Jadi jangan biarkan kekhawatiran menjadi tuan atas hati dan pikiran kita. Yang kedua, hidup dalam damai sejahtera Allah. Ayat yang ketujuh, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Perhatikan dalam nasihat Paulus, jangan khawatir. Paulus tidak langsung berkata bahwa masalahmu akan selesai. Tidak. Tetapi Paulus berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Jawaban Tuhan terhadap kekhawatiran kita tidak selalu berupa perubahan keadaan. Kadang-kadang Tuhan merubah keadaan, ya. Tetapi kadang-kadang Tuhan justru membiarkan keadaan itu dan memberikan kita damai sejahtera di tengah keadaan yang belum berubah. Saya ulangi ya. Kadang-kadang Tuhan merubah keadaan, betul. Tetapi kadang-kadang Tuhan justru membiarkan keadaan itu dan memberikan kita damai sejahtera di tengah keadaan yang belum berubah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita tidak bisa bebas dari negative thinking hanya dengan kekuatan pikiran kita. Kita membutuhkan Tuhan yang memberikan damai sejahtera dalam hati dan pikiran kita. Sehingga ketika kita dikecewakan oleh seseorang, kita tetap dapat percaya bahwa Tuhan selalu baik. Ya. Yang ketiga, jaga apa yang masuk dalam hati dan pikiran kita. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Setelah Paulus berbicara tentang kekhawatiran dan damai sejahtera Allah, Paulus melanjutkan nasihatnya di ayat yang ke-8 ini. Paulus berkata, pikirkanlah semuanya itu. Ini berarti kita harus perhatikan secara serius apa yang memenuhi pikiran kita. Ada satu prinsip sederhana begini. Apa yang terus-menerus kita konsumsi akan mempengaruhi cara kita berpikir. Contoh kita makan apa misal jeroan begitu ya. Kita terus menerus makan jeroan, terus yang lemak-lemak begitu ya. Nah, akhirnya makanan yang kita konsumsi terus menerus ini akan mempengaruhi kesehatan kita. Kolesterol mulai naik, kemudian mungkin ada darah tinggi dan lain sebagainya. Nah, Marshall McLuhan itu pernah berkata begini, media memang tidak cuma menyampaikan pesan, tetapi juga membentuk cara kita berpikir dan merespon dunia. Karena itu, berita-berita seperti apa yang kita konsumsi, yang kita konsumsi dalam pikiran kita, yang mempengaruhi cara berpikir kita, yang mempengaruhi sudut pandang kita. Apakah informasi-informasi, berita-berita yang positif atau yang negatif? Informasi itu seperti makanan bagi kita. Kalau kita terus-menerus mengonsumsi informasi-informasi yang negatif, maka itu akan berdampak pada sudut pandang kita yang negatif pula. Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itu semua bisa mempengaruhi pola pikir kita. Kalau kita terus mendengar berita tentang politik Indonesia begini dan begitu, akhirnya itu mempengaruhi pola pikir kita, menjadi takut, khawatir, dikuasai kekhawatiran. Nah, berarti kita perlu mengimbangi, kita perlu menseleksi, kita perlu mengevaluasi apa yang kita konsumsi dalam pikiran kita. Kalau kita terus menerima gosip, kita akan selalu melihat orang dengan negatif. Kalau kita terus membaca berita menakutkan, kita akan selalu melihat dunia ini menakutkan. Kalau kita terus membicarakan masalah, kita bisa lupa bahwa hidup kita itu penuh kasih karunia.

benar-benar bebas dari pikiran-pikiran yang negatif, mari kita belajar untuk kita menjaga pikiran kita sesuai dengan pikiran Allah. Kita memikirkan apa yang benar, yang mulia, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang bajik dan patut dipuji. Marilah ini semua kita pikirkan, sehingga hidup kita pun boleh berdampak positif bagi banyak orang. Kita menjadi kesaksian yang indah bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Amin.

Mari kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh sama-sama renungkan. Biarlah firman Tuhan termeterai dalam hati kami, kami boleh dimampukan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Bapa.

pimpin kami. Kami mau menjaga hati pikiran kami. Kami mau Tuhan yang menguasai hati pikiran kami. Biarlah kebenaran Allah senantiasa memimpin hidup kami dan pikiran kami. Terpujilah namamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.

selamat siang sahabat Itus. Masih temani Erit di siang hari ini. Kita ketemu lagi di Info Etalase yang menyajikan informasi-informasi pelayanan, informasi gereja, informasi lowongan pekerjaan, informasi usaha atau informasi lainnya. Senang sekali bila hari ini sahabat-sahabat itu masih stay tune terus di 96.5 FM itu sahabat Anda. Dan yang mau gabung di Info Etalase atau sahabat itu mau mempromosikan usaha Anda, silahkan Anda bisa hubungi di 081-745-0596. Nah, Info Etalase untuk hari ini ada beberapa informasi untuk Anda. Selamat menikmati santap siang Anda, selamat menikmati istirahat siang Anda, dan kembali lagi beraktivitas setelah energi baru Anda sudah dapatkan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Oke, kembali lagi dalam info etalase sahabat Tiktus ya. Nah, ada beberapa informasi yang disampaikan ke rumah Anda berikut ini. Jangan lupa sahabat itu stay tune setiap hari Minggu buat sahabat itu yang mau mengikuti ibadah secara on air yang disiarkan oleh Radio Iktus di 96.5 FM Iktus sahabat Anda setiap hari Minggu. Nah, dari pukul 9 bersama dengan GKI Karangsaru, pukul 18 bersama dengan GKMI Gloria Patri. Demikian juga pada pukul 19 bersama dengan Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Sahabat itu yang mau mengikuti ibadah secara on air setiap hari Minggu, mungkin karena pekerjaan ataupun karena tugas yang lainnya sehingga tidak dapat berangkat untuk ke gereja, tapi sahabat itu bisa mengikuti ibadah secara on air yang disiarkan oleh radio siaran Iktus ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM Iktus sahabat Anda.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

siang hari seringkali menjadi momen yang paling sibuk ya dalam keseharian hari-hari kita ya. Tidak jarang siang hari ini juga menjadi waktu di mana tenaga kita terkuras, pikiran diuji, dan dituntut untuk tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Namun sahabat Iktus, di balik lelahnya siang hari, ya pasti ada solusi dong untuk tetap tersenyum dan merasa bahagia. Nah, jangan lupa sahabat sekalian bisa menikmati santap siang bersama dengan teman atau bersama dengan keluarga. Demikian juga siang hari ini adalah waktu terbaik untuk tetap produktif ya dengan energi yang baru. Jangan biarkan lelah itu mengalahkan semangat sahabat semuanya. Nah, informasi yang berikutnya sahabat sekalian, beberapa produk yang dapat dibeli di Radio Iktus. Nah, ini sahabat Iktus yang sudah kehabisan minyak mor, segera dapatkan minyak mor. Ini adalah minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping. Nah, tersedia kemasan besar maupun kecil dan harganya pun terjangkau. Ada lagi nih sahabat sekalian ya, BioL penguras WC tanpa sedot dan juga penghilang bau, pengurai limbah organik tersedia juga di Radio Iktus, air minum Moses dalam bentuk galon maupun cup. Nah, satu lagi untuk sahabat semuanya yang membutuhkan Alkitab di toko Bukit Zaitun Ministry di Radio Iktus, ini menyediakan Alkitab dengan berbagai ukuran. Nah, silahkan sahabat Iktus, pemesanan bisa hubungi di 024-8412-508 di office ya, atau WhatsApp di 081-745-0596. Nah, seru banget nih kalau sahabat Iktus bisa datang langsung ke Radio Iktus, Jalan Mugasela 4 nomor 9 Semarang setiap jam kerja. Satu lagi nih sahabat sekalian, bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja, pelayanan, nah usaha sahabat, seminar misalnya, kebutuhan karyawan, dan lain sebagainya, sahabat bisa hubungi di 081-745-0596 atau datang langsung ke Radio Iktus di Jalan Mugasela 4 nomor 9 Semarang. Gimana? Sudah siap ya untuk menikmati santap siang sambil mendengarkan musik lagu-lagu yang diputarkan lewat 96.5 FM Iktus sahabat.

0: lapar, Dim. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa odor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

Nah, sahabat sekalian, beberapa informasi yang saya bagikan ke rumah Anda semoga bermanfaat. Dan selamat menikmati santap siang, selamat menikmati istirahat siang Anda dan kembali beraktivitas. Salam sehat, salam bahagia. Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

The Station of Solution 96.5 FM itu sobat Anda, bersinergi itu berbagi. Ya, kalau bersinergi itu berbagi itu luar biasa ya. Jadi membagikan satu sukacita, membahagiakan apa yang bisa kita bagikan untuk orang lain. Ya. Baik, sampai itu sebelum kita berbincang-bincang di siang hari ini, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir. Jangan kemana-mana, tetap stay tune 96.5 FM. Itu sobat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

Ah, ya kan. Halo, halo, halo, dan juga apa kabar ya? Semuanya baik, semuanya luar biasa. Ini berkat Tuhan yang luar biasa buat kita semuanya, sahabatku ya. Dimana kalau kita bisa senang-senang, bisa bahagia, itu luar biasa. Mungkin saat ini sahabatku, sahabat-sahabat itu sih masih berkumpul dengan keluarga. Wow, itu paling keren, bisa ngobrol bersama ya. Dan bisa berbagi cerita. Wow, cerita apa ya? Nah, kalau anak-anak yang udah bekerja bisa ditanya, ya kan? Gimana pekerjaannya? Menyenangkankah? Gitu kan? Ya dong, menyenangkan. Ya, karena kan dari rumah sudah berdoa supaya diberikan sukacita di dalam kehidupan ini dan dalam pekerjaan ini. Jadi kehidupan itu berwarna. Oh, keren. Karena Tuhan begitu baik ya. Tuhan berkati kalian semuanya. Ya, dan mungkin bisa juga sambil makan siang begitu ya. Ya, disenang banget. Ini juga makan ini juga diberkati oleh Tuhan loh. Ini ada seperti ini bukan karena usaha kita, tetapi juga karena Tuhan campur tangan memberikan makan kita, ya kan? Seperti doa Bapa kami ya, kalau kita berdoa untuk Bapa kami itu bagus banget ya. Berikanlah makanan hari ini ya secukupnya, ya kan? Pokoknya setiap hari diberikan secukupnya ya, tidak kekurangan. Itu paling enak sahabatku ya. Dimana berlebihan itu juga gak enak, kekurangan juga gak enak. Secukupnya itu paling enak ya. Nah, kalau udah berkumpul begitu bisa bercerita. Bercerita apa aja yang diceritakan di saat itu. Sambil mendengarkan lagu-lagu dari itu sih, apalagi ya, di program Happy Oriental Time ini ya, di hari Kamis sama hari Sabtu. Ah, jadi menyenangkan ya. Bu, terhibur ya, terhibur ya. Baik ya. Ya, harapan saya sih, harapan Ragil sih terhibur semuanya ya. Jangan, gak ada yang tidak terhibur, semuanya terhibur. Supaya kita bisa merasakan hidup itu indah ya. Oke, sampai itu sih ya. Sebelum kita lanjutkan lagi obrolan ini, kita akan dengarkan lagu-lagu buat sahabat itu.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 08122576779. Kami ulangi 08122576779. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

luar biasa. Ya, seperti lagu pujian yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Nah, itu ya sahabat itu ya. Dimana kalau kita mendengarkan lagu itu, camkan dalam hati dan pikiran kita bahwa kita harus sukacita dan hidup ini adalah kesempatan. Ya, kesempatan berbuat baik kepada semua orang. Ya, apalagi saudara dalam satu rumah harus bermanfaat. Kenapa begitu? Kalau enggak, nanti susah. Satu rumah lagi ya, ketemu terus ya kan. Buatlah mereka bahagia, buatlah mereka sukacita ya. Kalau punya apa-apa, bahagia aja di situ ya. Kalau dapat makanan, snack misalkan, makan aja bareng-bareng ya. Ya, pokoknya secukupnya dibagi bareng-bareng. Misalkan satu keluarga dari 5 orang dapat kue 5, bagi 5 makan bareng, terus minum bareng. Keren ya. Keren. Dan besok mungkin yang satu lagi. Wow, keren ya. Inilah kehidupan harus dibuat keren. Ini kehidupan harus dibuat sukacita ya. Jangan sampai kehidupan ini dibuat susah ya kan. Kalau di satu table di waktu makan, ya waktu makan fun misalkan ya. Waktu makan itu haruslah buat suasana yang menyenangkan, ya. Misalkan Anda ambil makanan terlalu asin, ya, jangan langsung.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Ictus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Ictus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Ictus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Ictus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Ictus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Ictus agar Radio Ictus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Ictus BCA AC 81650-14185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat

0: Iya.
1: Eh, itu kan Bapak. Bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh, no? Eh, Pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom. Karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

0: Ada apa toh Pak? Pulang kerja kok teriak-teriak?
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku? Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman Bapak memang Ibu jual karena terlalu banyak. Ibu nggak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, Ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu nggak kalau Bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca?
0: Loh Pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat Bapak saja.
1: Loh, Bu, kok Bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap Ibu jual buat tambah uang belanja.

Surya. Pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat.

Little Time to Hafal Sekuang. Dan juga senang kita berjumpa ya, berjumpa di sore hari ya, sore hari yang tadi bekerja sudah lelah, tapi dengan ketemu dengan keluarga, wow, jadi semangat lagi ya. Memang kalau ketemu dengan keluarga itu paling semangat ya, paling semangat ya. Jadi keluarga itu bentuklah dengan senang, jangan sampai tidak ya. Kalaupun Anda punya masalah ya, jangan langsung dilontarkan di keluarga begitu ya. Nanti satu keluarga jadi wow gak enak ya. Buatlah keluarga itu enak. Nanti kalau berdiskusi, diskusilah pada saat yang tepat ya. Mungkin sambil nyantai, cerita-cerita begitu ya. Jadi bukan langsung di tempat meja makan diskusi. Wah, makanan enak jadi makanan hauce jadi pu hauce ya kan. Jadi buat sahabatku, buatlah kehidupan itu senyaman mungkin, buatlah kehidupan itu seindah-indah mungkin. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Ya kan? Jadi kalau mau kehidupan itu indah, kehidupan itu lebih cerah, mendekatlah pada Tuhan. Karena Tuhan itu baik dan Tuhan itu luar biasa buat kehidupan saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan sahabat. Dia ada terus, dia tidak pernah jauh. Dia hanya sejauh doa. Jadi buatlah kehidupan itu indah bersama dengan Tuhan. Oke, sama itu masih di program Happy Oriental Time, tapi tentu saja kita akan jeda sebentar. Dan sahabat itu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat bosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
2: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
0: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Bejo, Mak, bejo.
1: Loh, kenapa bejo, Le? Kok kayak gitu?
0: Ini lo, Mak, bejo kelelatan plastik, Mak.
1: Oh, alah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik ya, Ma.
1: Nah, bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

1 sampai jam 3. Wow, keren buat sahabatku ya. Kenapa Rachel tetap bertahan menemani sahabat itu? Karena sahabat itu tuh orang-orang yang keren, orang-orang yang menyenangkan, orang-orang yang positive thinking, orang-orang yang selalu diberkati oleh Tuhan. Jadi kita ini masuk di acara ini, acara yang sangat sangat menyenangkan ya, karena saling menghibur, saling mendoakan dan saling support dalam kehidupan ini. Baik, sampai itu sekarang ini waktu sudah sore dan Rachel juga berpamitan. Sekali lagi saya doakan buat seluruh sahabat itu yang luar biasa yang mendengarkan di sore hari ini, semuanya bahagia, semuanya sehat, semuanya diberkati oleh Tuhan. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan memberkati. Ciao, ciao.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Novanolo Tilembanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Terima Kasih. Berdasarkan Matius pasal 8 ayat 14 sampai 17. Adapun ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Matius pasal 8 ayat 15b. Demikian bunyinya. Ia pun bangun dan melayani dia. Sahabat pendengar, ada dua kata yang diajarkan oleh orang tua ketika kita masih kecil, yaitu tolong dan terima kasih. Kita diajarkan untuk mengatakan tolong ketika membutuhkan bantuan atau meminta sesuatu. Kita juga diajarkan untuk mengucapkan terima kasih sebagai ungkapan rasa syukur. Rasa terima kasih dapat dinyatakan dalam berbagai cara, baik melalui ucapan maupun tindakan kasih. Setelah menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, Yesus dan murid-muridnya singgah di rumah Petrus. Di sana Yesus menjumpai ibu mertua Petrus yang sedang menderita demam. Tanpa diminta, Yesus menyentuh tangannya dan seketika itu juga ia sembuh. Memang, Injil tidak mencatat bahwa ia mengucapkan terima kasih. Namun ia menunjukkan bentuk ucapan terima kasih yang lain, yaitu melalui tindakannya. Ia pun bangun dan melayani dia. Pelayanan tersebut merupakan ungkapan syukur yang sejati. Kita sering mendengar kata melayani. Bahkan mungkin kita sendiri kerap mengucapkan dan menggunakannya untuk menggambarkan berbagai kesibukan dan aktivitas di gereja. Namun pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, mengapa dan untuk apa aku melakukan semua ini? Bersyukurlah jika kita menemukan jawabannya. Aku mau melayani Tuhan karena aku telah disembuhkan dan dibebaskan dari kuasa dosa. Aku melayani karena aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk tahu berterima kasih, supaya kami melayani-Mu dengan tulus dan gembira. Dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, berdoa. Amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

Sambadiktus, selamat berjumpa kembali di acara Warta Mimbar untuk edisi hari ini, di mana kami akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja, khususnya ibadah minggu di beberapa gereja di kota Semarang setiap hari Sabtu pukul 15 hingga pukul 16. Tapi sebelumnya kita akan menikmati lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

sahabat Iktus, untuk warta mimbar yang pertama kami sampaikan, di kesempatan kali ini kami mengundang sahabat Iktus untuk bergabung dalam ibadah minggu melalui on air melalui 96.5 FM yang dilayani beberapa gereja di kota Semarang. Untuk setiap hari minggu mulai pukul 9 pagi akan dilayani oleh GKI Karang Saru. Ibadah minggu sore hari pada pukul 6 sore melalui on air 96.5 FM akan dilayani oleh GKMI Gloria Patri. Dan ibadah minggu pukul 19 atau pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion Semarang dalam bahasa Mandarin. Nah sahabat, selamat mengikuti ibadah minggu melalui Radio Iktus ya, 96.5 FM.

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 08122576779. Kami ulangi 08122576779. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.
2: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
3: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
2: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
3: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
2: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
4: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.
5: Saya Fiona Pais, tetap stay tune di 96.5 FM, Ictus, sahabat Anda.

Dapat kembali kami sampaikan info Warta Mimbar untuk edisi hari ini berkenaan ibadah Minggu 30 Agustus 2026 di beberapa gereja di Kota Semarang. Dari GIA Jemaat Dr. Cipto yang ada di Jalan Dr. Cipto nomor 147 Semarang. Kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi dilayani Pendeta Renal Bellini dari Jakarta. Kebaktian ketiga pukul 11 siang dan kebaktian keempat pukul 5 sore dilayani Pendeta Victor Yuda Nugraha. GKT Mataram, Jalan MT Haryono nomor 512 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi. Kebaktian diadakan pada pukul 9.30 dilayani Pendeta Yusuf Gunawan. GKI Karangsaru, Jalan Karangsaru nomor 2 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi. Kebaktian kedua pukul 9 pagi dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Saudara Lukas Anwar STH. Dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 9 pagi. GKI Taman Majapahit, Jalan Taman Majapahit EE 52 Semarang, kebaktian pukul 8.30 dilayani Pendeta Nathanael Iandra. GKI Peterongan Jalan Kompol Maksum nomor 310 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 8.30 dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Andreas Gunawan Priyono. GKI Peterongan Bajem Karanggawang Jalan Karanggawang Baru, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Helen Aramada. GKRI Roti Hidup Komplek Diamond Anjas Moro, kebaktian pukul 7 pagi, dilayani Pendeta Yafet Adi Kurniawan. GBI Hosana Jalan Nia 1 nomor 3 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 6 sore dilayani Bapak Manurung. GBI Semarang Indah F1 nomor 8 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi, dilayani PDP Wijaya Kusumo. GSJA Antiokia Jalan Medohoraya nomor 60 Semarang, kebaktian pertama pukul 7.30, kebaktian kedua pukul 6 sore dilayani Pendeta Budiono. Gereja Stadion Jalan Gimangun Sarkoro nomor 3 Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 8.30 dilayani Pendeta Fri Suhandi. Dan kebaktian ketiga pukul 10.30 masih dilayani Pendeta Fri Suhandi dalam bahasa Mandarin dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 7 malam. Gereja Stadion Cabang Plamongan Tempat Ibadah SD Dian Wacana Jalan Plamongan Indah 1 nomor 6 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Evangelis Unika CN. Sahabat Iktus, sebelum kami sampaikan info warta mimbar selanjutnya, kita akan simak terlebih dahulu lagu berikut ini.

0: Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin Dim, pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel, ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat prewedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.
3: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah Bune, ojo jadul gitu toh Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
5: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

di acara Warta Mimbar kembali kami sampaikan untuk informasi ibadah Minggu 30 Agustus 2026 dari beberapa gereja di Kota Semarang. Berikutnya dari GKMI Semarang yang ada di Jalan Pemuda nomor 75 Semarang. Kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 9 pagi dilayani Pendeta Muda Gracia Lina. GKMI Sola Gracia Jalan Sompok Lama nomor 56 sampai dengan 58 Semarang. Kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi dan kebaktian ketiga pukul 6 sore dilayani Saudara Theodor H. Sugiharto. GKMI Gloria Patri Jalan Sumbermas Raya nomor 29 sampai 31 Semarang. Kebaktian pukul 8 pagi dilayani Evangelis Johan Setiawan dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 6 sore. GKPB Terang Hidup, Ruko Pemuda Blok A 12 Jalan Pemuda Semarang. Kebaktian pertama pukul 9 pagi dan kebaktian kedua pukul 11 siang dilayani Pendeta Christopher. Gereja Kemah Injili Eklesia Jalan Supriyadi nomor 12 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Jones Lukas. GBT KAO Jemaat Ngesrep Jalan Profesor Sudarto 50 Ngesrep Semarang. Kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 9 pagi dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Henoh Edi Haryanto. GITJ Semarang Jalan Satria Selatan H3 nomor 259 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Setiawan Adi Nugroho. GBI Mugas Jalan Mugas Helm 5 nomor 36 Semarang, kebaktian pukul 7 pagi dilayani Pendeta Muda Yudhistira Dandi. GIA Tanah Mas Jalan Delta Mas Raya A16 Semarang, kebaktian pertama pukul 8 pagi dilayani Pendeta Stefanus Yadi. Kebaktian kedua pukul 5 sore dilayani Bapak Andi Pesik. GIA Pandian Lamper Jalan Pandian Lamper 4 nomor 14 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi dilayani Penatua Dwi Chandra. Kebaktian kedua pukul 5 sore dilayani Pendeta Samuel Agus Santoso. IFCL Semarang, tempat ibadah Menara Doa Pollux Paragon Mall Jalan Pemuda Semarang. Kebaktian pukul 9.30 dilayani Pendeta Muda Thomas Chandra. Sahabat, demikian tadi info Warta Mimbar untuk edisi hari ini. Selamat beribadah dan selamat melayani di gereja Anda masing-masing. Tuhan memberkati.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Yul, Yul,
1: ayo turunkan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah masa bentino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom. Karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali kesana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Shalom, saya Pendeta Robert Lewis, selalu mendengarkan 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Sahabat yang dikasih Kristus, pada saat ini kita berjumpa lagi dalam acara Youth for Christ. Renungan kita berjudul Komunitas yang Membangun. Namun, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala kesempatan yang Kau berikan pada kami sehingga pada saat ini kami dapat mendengar sabdamu. Kami ingin mengertinya dan kami mau melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tolong pimpin kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus kami berdoa. Amin. Nah, menjadi pusat refleksi kita pada saat ini dari ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Nah, sebagai siswa yang baru pindah ke sekolah baru, ada seorang yaitu bernama Jack. Jack ini berusaha mencari teman. Setelah beberapa hari, akhirnya Jack bertemu dengan seorang yang bernama Wilson. Wilson ini seorang aktivis gereja di dekat sekolahnya. Melihat Jack yang belum beribadah secara tetap, Wilson mengajaknya untuk mengikuti kegiatan persekutuan yang diadakan di gerejanya. Sejak saat itu, Jack mulai aktif pelan-pelan mengikuti kegiatan persekutuan di gereja Wilson. Karena bakatnya dalam bermain musik, Jack mulai ditawari untuk mengikuti pelatihan menjadi pianis di dalam gereja di ibadah yang ia ikuti selama ini. Akhirnya Jack tidak hanya berteman dengan Wilson, tetapi juga berteman dan melayani bersama orang-orang di gereja Wilson. Nah, sahabat Kristus, peran circle atau lingkaran pertemanan sangat penting dalam membentuk kebiasaan kita sehari-hari. Seperti halnya Jack, ia berjumpa dengan Wilson dan komunitas gereja yang positif. Dengan demikian, ia semakin aktif dalam kegiatan gereja dan menjadi pemusik dalam ibadah. Peran komunitas inilah yang juga ditekankan oleh pemazmur. Komunitas yang baik cenderung memberikan pengaruh yang baik, sedangkan komunitas yang buruk dapat memberikan pengaruh negatif. Oleh karena itu, ia menasehatkan pendengarnya agar tidak duduk dalam komplotan pencemooh. Sahabat-sahabat yang baik, kita memang harus bergaul dengan semua orang tanpa memandang dirinya siapa dan latar belakangnya apa. Namun kita perlu ingat, kita pun juga harus bijak dalam memilih komunitas tempat kita belajar dan bertumbuh. Mari luangkan lebih banyak waktu bersama komunitas yang membangun. Bangunlah komunitas bersama Tuhan, Tuhan sebagai tempat utamanya. Bangunlah diri sendiri, dan bangunlah bersama dengan teman-teman yang lainnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau kembali mengingatkan kami untuk memiliki komunitas yang positif, komunitas yang saling membangun, komunitas yang hanya bersama denganmu saja. Kami mau Bapa bertumbuh dalam iman. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Tuhan memberkati.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: Salma baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.
2: Hey Zoomers, zona orang-orang muda.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 9 ayatnya yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Hai, shalom, selamat sore Zoomer semua. Jumpa kembali ya bersama Febrian di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda. Semoga harinya selalu sehat, bahagia, dan sukses terus untuk sahabat Iktus dan Zoomer semuanya. Dan mau menyapa juga mungkin di sore hari ini sedang di kantor ya, atau mungkin lagi persiapan mau pulang habis kerja begitu ya, atau bahkan di hari ini bakal prepare untuk weekend ya, akhir pekan. Akhir pekan di akhir bulan Agustus juga ya, di tanggal 29 Agustus 2026. Seneng banget ya, di hari ini kita bakal menemani Zoomer semua sampai nanti jam 6:30 malam. Untuk Zoomer semua yang mau request, boleh banget ya, langsung aja join di nomor WhatsApp 081745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow ya Instagram kami di @iktusfm. Di hari Sabtu ini kita bakal muterin ya lagu Indonesia dan juga lagu mancanegara spesial untuk semuanya. Semoga sorenya makin makin fun dan juga makin seru ya. Untuk yang ingin request ya, Febera masih tunggu sampai nanti jam 6:30 malam. Oke, okay? Stay tune terus di Zona Orang-Orang Muda bareng Febrian sampai nanti jam 6:30 malam. Kita back to song lagi ya. Sudah disiapin nih lagu dari Tulus spesial untuk semuanya. Jadi stay tune terus ya di Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Man.

Thank you Anda masih mendengarkan 96.5 FM, itu sahabat Anda di program acara kesayangan kita, Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Men. Oke, okay, Zoomers, Bro and Sis ya, di hari Sabtu 29 Agustus 2026. Saja kita bakal bacain dulu ya request yang sudah masuk di nomor WhatsApp Iktus FM di 081745 0596. Thank you banget untuk Zoomer semua yang sudah gabung dan request ya. Saatnya kita baca-baca dulu ya supaya lebih seru gitu ya. Oke, yang pertama ada Ninik ya. Ninik ini ada di mana nih? Oh, di Tegal Sari ya, TGL. Kirain tanggal ya, ternyata Tegal Sari ya. Ninik di Tegal Sari request lagu dari Sal Priadi. Salamnya untuk Kak Febrian dan juga untuk Zoomer semuanya. Sehat selalu dan happy weekend. Thank you banget ya untuk Kak Ninik yang ada di Tegal Sari. Next ada Elisa di Sampangan. Request lagu Regina Ivanova yang apa aja. Untuk aku aja yang lagi persiapan tes. Wih, tes apa nih ya? Semoga selalu semangat ya. Kita bakal nemenin untuk Kak Elisa ya yang di Sampangan yang bakal tes ya. Semoga selalu sukses, sehat selalu, lancar tesnya begitu ya. Kita bakal muterin kok ya lagunya Regina Ivanova yang apa aja. Semangat terus ya. Thank you banget untuk Kak Elisa di Sampangan yang sudah stay tune. Next ya ada Mas Daniel nih. Mas Daniel di Banyumanik request lagu apa nih? Singkatan. Oh, ini SL. SL Sal Priadi mungkin ya. Ya, Kak Daniel mohon ya diperbaiki untuk requestnya ya. Jadi supaya kita memudahkan untuk dibacain. Tapi thank you banget sudah gabung. Lagunya Sal Priadi tadi ya maksudnya. Oke, kita bakal siapin untuk Kak Daniel di Banyumanik ya. Thank you banget untuk sudah gabung ya di malam hari ini. Masih sore ya guys ya. Saya di studio sudah mulai temaram gelap begitu ya. Next ada Maria ya. Maria ini ada di Bucang Gading. Request lagu apa nih? Isyana Saraswati ya. Isyana Saraswati begitu. Oke, lagunya ditunggu aja ya untuk Kak Maria. Isyana Saraswati bakal disiapin ya Kak untuk Anda semuanya. Next, tadi sudah gabung ya di nomor telepon Iktus FM tadi ya. Waktu muterin lagu, thank you banget untuk Kak Yosi di Ketileng. Katanya request lagu Gia Indrawari yang 1000 kali. Salamnya untuk semua pendengar Iktus dan juga Zoomer semuanya serta Kak Febrian semangat siarannya. Oke, thank you banget ya untuk Kak Yosi yang sudah gabung di Ketileng, lagunya Gia Indrawari ya sudah disiapin ya. Thank you banget. Oh ya, untuk Zoomers yang mau gabung, nomor WhatsApp bisa ya di 081745 0596, atau bisa langsung telepon ya, kring langsung ya ke nomor studio kami di 024-8313-611 begitu. Jadi bisa langsung request seperti tadi ya Mas Yosi yang dari Ketileng yang sudah telepon. Thank you banget sharing ya di sore hari ini, semoga berkenan dan juga lagunya bakal disiapin untuk Anda semuanya. Oke, okay? Stay tune terus ya di Zona Orang-Orang Muda sampai nanti jam 6:30 PM. Satu lagu dari Gia Indrawari dengan judul 1000 kali, spesial untuk Zoomer semuanya. Stay tune and have fun.

0: Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa odor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya?
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650 14185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 02484125008 atau WhatsApp 081745 0596, atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan Radio Siaran Iktus.

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, thank you banget untuk Zoomers dan sahabat Addictus yang masih stay tune ya di zona orang-orang muda dahsyat men. Oke, kali ini kita bakal ngebahas tentang info update nih ya di akhir pekan kali ini tanggal 29 Agustus 2026. Kita bakal ngebahas tentang Premier League ya, pertandingan Liga Inggris. Ini cocok banget ya untuk Zoomer semua yang mungkin suka banget dengan klub-klub Liga Inggris yang sudah bergulir ya. Dimulai kalau nggak salah minggu kemarin sudah dibuka ya. Pekan pertama pertandingan sepak bola Liga Inggris ya. Ini yang paling dinanti-nanti. Karena memang Liga Inggris ini kan merupakan salah satu liga yang paling menarik, yang spektakuler dan juga paling banyak dramatik begitu ya. Oke, dapat kami informasikan untuk Zoomer semuanya bahwa pertandingan hari ini nih ya akan ada Liverpool versus Nottingham Forest yang diselenggarakan hari ini tepat pukul 18.30 ya atau 6:30 malam ya di hari ini. Nah, squad The Reds ini akan diisi ya oleh full team mereka, yaitu ada Alisson Becker sebagai penjaga gawang, kemudian ada Jeremy Frimpong, Virgil van Dijk, Milos Kerkes, dan juga Jack Watt sebagai pertahanan lini ya di kubu Liverpool. Nah, ada sisi menarik juga bahwa Vicente Munoz ini merupakan salah satu pemain muda rekrutan terbaru The Reds ya yang bakal masuk sebagai tim inti di pertandingan melawan Nottingham Forest. Nah, ada juga Cody Gakpo yang akan dipasang oleh pelatih Liverpool saat ini ya, oleh Iraola, dan di sisi striker akan diisi oleh Alexander Isak. Nah, sangat menarik ya. Nah, kita juga bakal ngebahas tentang Nottingham Forest ya, merupakan salah satu klub yang gak main-main ya, ini sungguh sangat-sangat bersejarah di Liga Inggris begitu, dan akan menantang Liverpool di Stadion Anfield pada 18.30 nanti begitu ya. Diisi oleh pemain Matt Sale sebagai penjaga gawang, kemudian ada Jay Kunya, kemudian Nikola Milankovic dan Murillo sebagai penjaga pertahanan di Nottingham Forest. Nah, ada juga ya Doye dan juga Morgan Gibbs-White yang akan dipasang sebagai pemain center midfielder ya. Dan juga Igor Jesus sebagai striker bagi Nottingham Forest. Menarik banget ya karena kedua tim harus memiliki salah satu kesempatan ya untuk mempertandingkan atau memperebut poin penuh ya, karena mengingat Liverpool di pertandingan pertama kemarin ya hanya berhasil meraih satu poin hasil imbang ya setelah bermain melawan Bournemouth, dan juga Nottingham Forest juga berambisi untuk meraih 3 poin di kandang Anfield di era-era perdana Liga Inggris 2026-2027 begitu ya Zoomers ya. Oke, posisi saat ini Liverpool menduduki posisi ke-10 dan Nottingham Forest di posisi ke-15 ya di klasemen Liga Inggris begitu. Nah, selain pertandingan Liverpool melawan Nottingham Forest, nanti malam juga ada Coventry City versus Hull City. Kemudian ada juga Tottenham Hotspur versus Newcastle begitu ya. Untuk di klasemen Liga Inggris sendiri, sementara dipuncaki oleh Manchester City setelah 2 kali menang ya pertandingan awal mereka, disusul oleh Brighton Hove Albion dengan poin 3 dan juga Arsenal di peringkat keempat, dan juga Brentford di peringkat ketiga dengan poin yang sama yaitu 3 poin. Nah, itu dia ya info seputar olahraga di malam hari ini, spesial untuk Zoomer semuanya. Untuk yang mau gabung, untuk request kirim salam boleh banget ya, masih dibuka. Anda langsung gabung aja ke nomor WA kami di 081745-0596. Oke, kita back to song ya. Tadi sudah ada yang request oleh Sari di Pedurungan, request lagu Perunggu dengan judul 33, spesial untuk Zoomer semuanya. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

96.5 FM itu sahabat Anda. Satu lagu dari Perunggu dengan judul 33 sudah kami puterin ya untuk sumber semuanya. Gak kerasa banget ya, waktu sudah menunjukkan jam 18.30. Itu tandanya Febrian harus pamit dari kebersamaan kita di Zona Orang-Orang Muda. Jangan lewatkan ya zona-zona orang muda dari hari Senin sampai Sabtu jam 5 sore sampai jam 6:30 malam. Jangan lewatkan ya, setelah ini ada firman untuk Anda dan Inspiration Hour di jam 7 malam ini. Oke, terima kasih banyak untuk sumber semua dan sahabat itu yang sudah stay tune ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun request yang belum diputer. Sampai ketemu di zona orang-orang muda selanjutnya. Akhir kata saya Febrian, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya. Mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam

0: berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
1: Salah satu sukacita terbesar kita setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, bahwa Tuhan akan siap mengurapi kita. Karena ketika kita diurapi oleh Tuhan, inilah kehidupan yang penuh dengan sukacita. Nah, ketika saudara bertanya, Pendeta, kenapa pengurapan ini menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena saya pelajari gini, ketika Tuhan mengurapi kita, ada beberapa tandanya. Yang pertama, hidup kita pasti berubah. Jadi orang kalau diurapi Tuhan, hidupnya pasti berubah. Orang bisa masuk gereja dan hidupnya tidak berubah. Orang bisa pelayanan dan hidupnya tidak berubah. Sampai kita kaget-kaget dan bilang, ya ampun, itu orang kan udah pelayanan kok hidupnya masih begitu-begitu aja. Iya, orang dia masih ngerokok lagi, katanya gitu kan. Orang sampai bingung loh, dia kan katanya udah pelayanan kok masih pacaran sama orang tidak seiman. Dia kan katanya udah pelayanan kok pacarannya masih check-in di hotel apa segala macam, nginep di mana, masuk kamar sama pacarnya di kos-kosannya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang bisa pelayanan dan tidak berubah. Tapi saya terlalu percaya, orang kalau diurapi Tuhan, hidupnya pasti berubah. Kenapa? Karena sekarang hidupnya bukan dikendalikan oleh dirinya lagi, tetapi Roh Kudus yang mengendalikan hidupnya. Yang kedua saya pelajari, orang kalau diurapi Tuhan, hidupnya pasti rindu untuk melayani Tuhan. Orang melayani Tuhan belum tentu diurapi Tuhan, tapi orang yang diurapi Tuhan pasti rindu untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena pengurapan yang Tuhan berikan itu selalu memberikan dorongan buat kita untuk hidup lebih berbuah, untuk hidup lebih jadi berkat, untuk hidup lebih berarti bagi orang lain. Dan yang ketiga saya pelajari, orang yang diurapi Tuhan, hidupnya itu pasti akan berhasil dalam segala tugas dan pekerjaannya. Karena itu pemazmur berkata begini, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Artinya apa? Orang-orang yang menerima pengurapan Tuhan pasti akan melihat keberhasilan, pasti akan melihat kesuksesan, pasti akan melihat perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Karena ketika Roh Kudus ada di dalamnya, maka Roh Kudus itu akan memberikan kemampuan-kemampuan yang dahsyat. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, ketika seorang itu diurapi Tuhan, maka hidupnya pasti akan mampu menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seorang yang diurapi dalam tanda petik adalah seorang yang gergetan terhadap setan. Kenapa? Karena dia tidak mau melihat setan bekerja, melihat setan memperdaya banyak orang. Tetapi ketika seorang itu diurapi, maka dia punya kuasa untuk menghancurkan segala pekerjaan-pekerjaan iblis dan berjalan dalam kuasa kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaran hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaran hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang Tuhan yang mengurapi. Karena kebanggaan bahkan sukacita terbesar kita sebagai orang percaya setelah kita diselamatkan, bahwa Tuhan bukan hanya memberi kepastian sorga buat kita, tapi Tuhan juga memberi kepastian pengurapan yang sempurna bagi setiap kita yang percaya. Haleluya. Nah, sebagai yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang Tuhan mengurapi, kita mau sama-sama belajar dari 1 Samuel pasal 10, 1 Samuel pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. 1 Samuel pasal 10 ayat yang pertama sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. 1 Samuel 10 ayat 1 sampai 8. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Dan inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan dua orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Zelzah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang kau cari itu telah ditemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tapi ia khawatir mengenai kamu, katanya. Apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon terbentir Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh tiga orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa tiga ekor anak kambing, seorang membawa tiga ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu dua ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk ke kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukan apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Nah, sebenarnya gue yang kasih dalam Tuhan, ayat pertama sudah perhatikan. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia, Saul berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Lihat surah ku yang kasih dalam Tuhan, inilah hal yang terdahsyat yang terjadi dalam hidup Saul. Saul hanya mencari keledai, tiba-tiba dia diurapi menjadi raja. Nah, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata apa? Ketika sudah diurapi, maka dia berubah menjadi manusia yang lain. Nah, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, bagaimana agar kita dapat menerima pengurapan dari Allah? Yang pertama, hati dan motivasi kita harus tulus. Saudaraku, Tuhan bukan mengurapi orang-orang pintar, Tuhan bukan mengurapi orang-orang terkenal, Tuhan bukan mengurapi orang-orang yang IQ-nya tinggi, tapi Tuhan mengurapi orang-orang yang punya hati dan motivasi yang tulus. Karena pengurapan selalu mulai dari hati. Ketika Tuhan mengurapi Daud, Tuhan melihat hatinya, sehingga Alkitab menyebut Daud sebagai a man after God's own heart. Nah, saudara, lihat tentang Musa, Alkitab berkata tidak ada orang yang memiliki hati selembut Musa. Berarti Tuhan mengurapi Musa juga dimulai dari apa? Dari hati. Soalnya lihat bagaimana ketika Daniel menghadapi masa-masa yang sukar, bagaimana Daniel tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Berarti kita juga dapat simpulkan hal yang sama, bahwa Tuhan mengurapi Daniel karena Daniel mempunyai hati yang bersih, mempunyai motivasi yang tulus. Soalnya ku yang kasih dalam Tuhan, ini dasar yang paling penting. Kalau seorang ingin menerima pengurapan dari Allah, jaga hati, jaga motivasi, sehingga hati dan motivasi kita jelas, bukan untuk kehebatan kita, bukan supaya saya bisa lebih hebat dari orang lain, bukan supaya saya dapat memproklamasikan saya yang terbesar, saya yang terbaik, saya yang paling di atas segala-galanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalimat seperti itu adalah kalimat yang jahat. Bukankah kalimat itu yang dipakai setan untuk membuktikan bahwa saya yang terbesar, dan karena itu dia jatuh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hati dan motivasi kita harus tulus. Yang kedua, sikap dan sifat kita harus siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan mau mengurapi seseorang, maka orang itu harus diberesin dulu sama Tuhan, harus dibersihkan dulu, harus dirobah dulu. Hal-hal yang gak berkenan Tuhan selesaikan terlebih dahulu. Karena apa? Tuhan mau menerima kita padanya, tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita padanya. Kalau kita mau diurapi oleh Tuhan, kita harus siap dibentuk oleh Tuhan. Salah satu persoalan dengan Saul kemudian ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia mau diurapi, tetapi kemudian dia gak mau dibentuk oleh Tuhan. Makanya Tuhan bilang, karena ketidaktaatan kamu, aku menolak engkau. Yang ketiga, bagaimana agar kita dapat menerima pengurapan Allah? Yang pertama, hati dan motivasi kita harus tulus. Yang kedua, sikap dan sifat kita harus siap untuk dibentuk Tuhan. Yang ketiga, hidup kita memang merindukan perkara-perkara rohani. Jadi kita diurapi bukan supaya oh ini loh, supaya saya jadi orang kaya. Dan banyak orang pikir, oh saya perlu diurapi Tuhan, supaya saya sukses dalam segala sesuatu hidup saya. Soalnya gue yang kasih dalam Tuhan, ini kan mengharapkan pengurapan, tetapi dengan niat yang jahat dalam hati ini, dengan niat yang sangat duniawi sekali. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, seorang yang diurapi adalah seorang yang memang memiliki kerinduan, selalu merindukan hal-hal rohani, supaya saya bisa lebih lagi mengenal Tuhan, supaya saya bisa lebih lagi menjadi saksi Tuhan, supaya saya bisa lebih lagi menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan yang keempat, bagaimana agar kita menerima pengurapan dari Allah? Tekad kita untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Memang di tekad kita ada Tuhan, dalam hidupku ini Tuhan sudah terlalu baik bagi aku, biarlah aku hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena waktu kita selalu rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, kita selalu rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, di situ Allah memberikan pengurapan yang luar biasa. Oh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yohanes berkata apa? Biarlah aku semakin turun supaya dia semakin ditinggikan. Oh Daud berkata apa? Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang ada dalam hati Daud ada kesadaran bahwa Tuhan terlalu baik buat hidupnya. Biarlah Alkitab ajarkan kepada kita bahwa kasih karunia, anugerah, berkat Tuhan selalu tersedia. Tetapi yang ada dalam hati kita bukan sekedar kita ikut Tuhan untuk mencari semuanya itu, tapi kita ikut Tuhan karena Tuhan sudah terlalu baik. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, selalu berkata, Tuhan ini hidupku, dimanapun aku ada, aku rindu menyenangkan hatimu. Dan di situ pengurapan Tuhan turun, perkara yang dahsyat boleh terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ini lainnya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah saudara ini doakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan yang lemah, Tuhan kuatkan yang susah, Tuhan hiburkan yang jatuh, Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Bahkan hamba juga doa buat mereka yang taruh tangan kanan tidak ada, hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga mereka jadi orang-orang yang Tuhan urapi, hidup dalam pengurapan, hati dan motivasinya tulus, sikap dan sifatnya selalu mau dibentuk oleh Tuhan, hidupnya merindukan perkara-perkara rohani, dan tekadnya untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
0: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari.

Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glo

0: Station of Salvation. 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat itu di mana pun Anda berada. Senang sekali kesempatan malam hari ini saya Wiwi hadir menemani sahabat itu sampai nanti pukul 21.00. Baik sahabat itu, menemani Anda di Inspiration Hour edisi malam hari ini. Berikut kami akan sampaikan beberapa informasi untuk Anda. Sebab itu sambil Anda menikmati kebersamaan dengan keluarga, kami mohon perhatian sejenak untuk beberapa informasi berikut ini. Seperti itu informasi yang pertama. Dari Kami Peduli bersama YKAKI. Kami ulang, Kami Peduli bersama YKAKI, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, yang ikutan aksi Rp10.000. Dengan partisipasi Rp10.000, sahabat ikut mendukung 1. Operasional rumah kita, 2. Sekolah gratis sekolahku, 3. Program sosialisasi dan edukasi, 4. Bantuan pengobatan yang belum tercover BPJS, 5. Serta pendampingan psikologi bagi anak-anak dan orang tua pejuang kanker Indonesia. Donasikan aksi Rp10.000 ke rekening BNI 777-3030-999 atas nama Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, atau hubungi WhatsApp di 0851-7331-5779. Sahabat itu, sekali lagi Kami Peduli bersama YKAKI, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Yuk ikutan aksi Rp10.000. Dengan partisipasi Rp10.000, sahabat ikut mendukung 1. Adanya operasional rumah kita, 2. Adanya sekolah gratis sekolahku, 3. Adanya program sosialisasi dan edukasi, 4. Bantuan pengobatan yang belum tercover, kemudian 5. Serta pendampingan psikologi bagi anak-anak dan orang tua pejuang kanker Indonesia. Donasikan aksi Rp10.000 ke rekening BNI di 777-3030-999 atas nama Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, atau hubungi WhatsApp di 0851-7331-5779. Baik, sahabat itu, demikian satu informasi yang kami sampaikan untuk Anda di Inspiration Hour edisi malam hari ini. Masih ada satu informasi lainnya, namun sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu pujian Dina untuk sahabat itu.
1: Ambil

0: lapar, Dim. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat prewedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.
3: Pak, Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
4: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
3: Memangnya kenapa, Pak?
4: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
3: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pak.
4: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
2: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ. Educate and mold students to be like Christ.
5: Baik, sahabat Ikhtus. Oke, kembali bareng di Inspiration Hours. Sahabat Ikhtus, berikut ini kami sampaikan informasi pada on air melalui 96.5.

Hai Famitu, sahabat Anda. Untuk ibadah esok pagi, Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Antara lain untuk pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi, Anda bisa mengikuti ibadah on air bersama GKI Karangsari. Kemudian pada pukul 18 hingga pukul 19 Anda bisa ikuti ibadah on air bersama GKMI Gloria Patri. Kemudian pada pukul 19 hingga pukul 20 Anda bisa ikuti ibadah on air bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Sahabat Iktus, bagi sahabat Iktus yang menginginkan minyak mor, atau mungkin persediaan di rumah Anda minyak mor sudah habis. Oke, ini dia minyak mor, minyak koles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping. Tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Kemudian ada juga obat gosok Wong Feng Hung. Kemudian ada juga produk BOL penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau, pengurai limbah organik. Ada juga air minum Moses tersedia dalam bentuk galon maupun cup. Ada juga Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab. Sahabat Iktus, info dan pemesanan hubungi di 024-841-2508 atau sahabat Iktus bisa melalui nomor WhatsApp di 081-745-0596 atau sahabat Iktus bisa datang langsung ke Radio Iktus di Jalan Moga Salam 4 nomor 9 pada jam kerja. Bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan atau usaha Anda atau produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan dan karyawati dan lain-lain, Anda bisa menghubungi Radio Iktus di 024-841-2508 atau sahabat Iktus bisa datang langsung ke Radio Iktus di Jalan Muka Salam 4 nomor 9 Semarang. Baik sahabat Iktus, demikian beberapa informasi yang kami sampaikan untuk Anda di Inspiration Hour edisi malam hari ini. Baik, selanjutnya kita akan jelang menuju pukul 19.30 menit. Selamat malam untuk Anda dan Tuhan memberkati.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Kurangilah makanan dan minuman berwarna seperti teh atau kopi untuk mendapatkan gigi yang putih cemerlang. Saya Dr. Gigi Freddy, Panti Wilasa Dr. Cipto.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

स्टेशन रिजर्वेशन शिमला नाम भोली में एफ एम ही तो शाबाद अन्य परिसीनर के उन तो बर्बाके Hello, hello, kalau ngaturakan sugeng dalu. Dumateng perogatan kinasi minggaipun perogatan isu tresno. Sugeng pepanggian mali lumantar pas sugatan lelang ning ratri. Wonten ing wekdal dalu menika. Pepanggian kita ing dinten menika perogatan ing kaleres dinten Sabtu malam Minggu. Surya ingkang kaping. Assalamualaikum ulangan Agustus Warso kali ibu enam likur. Perkataan kita sih, ingat-ingat pepanggian kita yang wekdal dalu menika semoga kita pada yang rantu lagi sita nganti joro menika ngantos mangke paripurna tabu sumo dalu. Lumantar sekadai sekaring kang sampun sumati ingat-ingat badi kalaturaken wonten ngarsa panjenengan. Saking studio kalau wibit dari senawati ngaturakan sugeng dalu sugeng mi dan takkan sumongku.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Tranquila, sí. Ya estoy en Dalumnico, mucho taken. Ya son en Dalumnican, en da. Para mí lo tomo tan broncantan, voy a pedir en grasaken. Ya son en can. Dame el panjanan, estoy yo, kirang, prayuki. Monggo sesarengannya wici kemawon wonten ing 96.5 FM lumantar pasugatan laras forum yes berkatan saged ngaturaken sesambetan panjenengan lan ugi bilih badhe atur paseksi menapa badhe ngersakaken sekar lan bilih ugi badhe kenten-kenten salam monggo berkatan. Enggal-enggal sakit pindah langkung kering onering 83136111. Kagem Bapak Agus hingga wonten Tugu Sari Sukendalu. Tentu dalu menika ngrasakan suasana ingkang sekeco sesarengan kalian keluarga. Ini sakit rasakan suasana Sabtu malam Minggu kanthi syukurana. Wonten ugi kagem Ibu Marfuah ingkang wonten Tugu Sari, Ibu Sufrianto ingkang wonten Tugu Peni. Ugi kagem Ibu Lydia Purwanti ingkang wonten Gemah, Bapak Suwardi ingkang wonten Peturungan. Sedayanipun kula ngaturaken sugeng dalu. Ugi kagem Ibu Sri, Mbok bilih dalu menika nembe nyawiji. Wonten ing ati cara lelang ning rati kula ngaturaken sugeng dalu tansah pinaringan sehat lan tansah keberkahan mekaten Ibu. Berkatan kita sih dalam mereka wonten sekar ngadul Gusti kalau jangan mangke beres kape kalau turahkan kagem yang ning hingkang wonten ning Kuala Mas kalau turahkan sugeng dalu kagem Ibu Rini hingkang wonten ning Musi sugeng dalu Ibu Samsi kok bilin dalam mereka rati ngerasakan batan ingkang saya. Mugi pasukan dan dalu mereka istu-istu sakit atau sakit cukup pada naning pengalih pancen yang setuju. Mugi berkatan kalau dari akan ninggal-ninggal meja ngetakan sekarang yang pada ikapi arso sukin dan sukin bintang takin sumonggo.

0: gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat prewedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.
3: Pak, Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
4: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
3: Memangnya kenapa, Pak?
4: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
3: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pak.
4: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
2: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812 2576 7679. Kami ulangi,

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: boca tan sutresno. Iki indah rumriko tentu dipun perokatan stoyuki. Tasih sesaringan yang wiji wonten ing 95 FM lumantar pasukatan lelang ning rate. Oke, wiswani pun lelanen ing ratri dalam riko. Istu-istu sangat katam biho kanti lilo legawan ing pengarif panjenengan. Iki monggo ingkang badhe pinara kringon er. Shalom, sugeng dalu.
1: Halo, sugeng dalu. Awiwi.
0: Oh, iki. Monggo bopo.
1: Pun.
0: Iki mereka tentu tancap pinaringan sehat kados panjenengan. Monggo mereka Bapak Agus.
1: Atur salam nggih.
0: Monggo kagem sinten monggo nggih.
1: Kok channel Gun Bayeng nggih.
0: Nah. Ibu Ayeng wis sampun mboten wonten.
1: Ibu Rini.
0: Ibu Rini. Ibu Gina. Ibu Daniel Hongpun. Inge. Inge.
1: Parmen pun sekar Bengawan Solo.
0: Bengawan Solo inge.
1: Anjoko. Yani. Pak Amsi Pak Yohanes Yang Ning
0: ya. Yang Ning monggo
1: inggih yang megah ya tenggo gawe ini yang
0: inggih
1: ya wis Wanti aku pol Pak Yai panggil Pak Andoko
0: Makatan, monggo. Inggi.
1: Setuju kemauan bangge.
0: Setuju kemauan. Ibu Tuti kok mboten dipun jamil terus pun dipun.
1: Kalau yang Tuti yang mboten terpesona.
0: Inggi, makatan.
1: Mau sekar ya?
0: Ngerasakan sekar menapa monggo.
1: Kulonjon
0: sekar, Mbak Niken
1: mau lu, Mbak Niken, betul Mbak,
0: Mbak Niken,
1: Tuti,
0: Makata,
1: dan Pak Parwin pun sekar, Solo Mbak Niken,
0: Pengawan Solo, Inge, kabupaten Kering menika, Bos Parwin,
1: dengan Jabil mungkin dengan Mika, Pak Mika
0: Makaten, matur nuwun, Bapak Agus, inggih. Wis diberkahi, monggo. Iki matur nuwun kagem Bapak Agus ingkang sampun kepareng ngaturaken sesambetanipun wonten ing acara menika. Mugi-mugi Bapak Suparmin ingkang kalos sempat dipun jawil. Iki kraos lajeng pinarak kering ana air mekaten sing dalu kagem Bapak Suparmin iki kagem Bapak Andok ingkang wonten ing Pasadena sing dalu kalian Ibu Stoyo Putra Waya tentu sami pinaringan sehat kala terakan sing dalu iki kagem Bapak Eri Nugro Pradoto so Ibu ingkang wonten ing Pasadena kalau ngaturaken sing dalu tansah pinaringan sehat tentunipun.

sak benten ageng ingkari betahan kita, kita tahsi yang gadai Allah ingkang sakelangkung prakoso katandingaken kalian kari betan meniko. Gusti Yesus meniko tetap neresnani dumateng poro tiang dosa. Semoga kita tansah nindakaken sedaya menapa ingkang dados sawuhipun Gusti. Saha masrahaken sedaya karibetan kita wonten ing ngastanipun. Para katengah enggal-enggal badhe kabeh sami kabeh ngawantara. Sugeng dalu sumangga.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Iya.
1: Eh, terus kan apa? Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kok ya jadi pinter ngoceh, no? Eh, Pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-10. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang kelima. Sebelumnya, mari kita berdoa.

mereka. Menurutmu apakah Daud hendak menghormati ayahmu dengan mengutus orang-orang kepadamu untuk menyatakan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk memata-matai dan menjungkirbalikkannya? Maka Daud mengutus pegawai-pegawainya kepadamu. Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka. Lalu dilepasnya mereka pergi. Ketika hal ini diberitahukan kepada Daud, ia menyuruh orang menemui mereka. Sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, "Tinggallah di Yeriko sampai janggutmu tumbuh. Kemudian datanglah kembali."

Sahabat Scripture Union Indonesia, kasih yang tulus kadang dibalas dengan luka. Kita bermaksud menghargai, tetapi kita justru dituduh punya maksud tersembunyi. Saat hal itu terjadi, kita bisa menjadi ragu untuk berbuat baik lagi. Ketulusan sejati memang sering diuji melalui kesalahpahaman. Daud berniat menunjukkan kebaikan kepada Hanun, karena ayah Hanun pernah berbuat baik kepadanya. Niat itu seharusnya menjadi tanda persahabatan dan penghargaan. Namun, para pembesar Amon justru menuduh Daud mengirim mata-mata untuk memata-matai negeri mereka. Fitnah itu membuat Hanun mempermalukan para utusan Daud dengan mencukur janggut dan merobek pakaian mereka. Pada masa itu, tindakan seperti itu bukan sekedar penghinaan fisik, tetapi pelecehan terhadap martabat dan kehormatan bangsa. Namun Daud tidak langsung membalas dengan kemarahan. Ia tidak seketika menyerang, tetapi terlebih dahulu memulihkan harga diri para utusannya. Ia tahu bahwa emosi sesaat tidak akan membawa keadilan. Ketika bangsa Amon menyewa pasukan Aram untuk menyerang Israel, Daud mengutus Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Meski jumlah musuh lebih besar, mereka tetap percaya kepada Tuhan karena mereka tahu Tuhan yang memberi kemenangan besar kepada Israel. Daud menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dari kisah Daud, kita belajar bahwa ketulusan tidak perlu pembuktian manusia, sebab Tuhan sendirilah yang menilai dan membela hati yang tulus. Ia melihat setiap niat dan ketulusan di balik tindakan kita. Janganlah berhenti berbuat baik hanya karena kita disalahpahami. Dunia bisa menuduh, memfitnah, bahkan mempermalukan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah salah menilai hati. Saat kita tetap memilih berbuat baik, meskipun difitnah, Tuhan akan memulihkan, membela, dan memberi kita kemenangan pada waktu yang tepat. Teruslah menabur kasih karena kebaikan yang ditabur dengan hati murni dan tulus tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kristus Sang Sumber Kasih, ajarlah kami terus menabur kebaikan meski tidak selalu terlihat dan dihargai. Jadikanlah setiap perkataan, tindakan, dan kepedulian kami menjadi benih kasih yang menghadirkan harapan serta memuliakan nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

颗球，请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: Renungan Misbah Keluarga, bacaan Alkitab kita sampai ke Yesaya pasal 9 sampai 12. Untuk perenungannya dari Yesaya 9 ayat 5 sampai 6, 11 ayat 1 sampai 2, 12 ayat 2. Judul renungan kita, Tunas dari Tunggul. Saudara, kalau kita melihat sebuah pohon besar itu ditebang, yang tertinggal biasanya hanyalah tunggulnya. Sekilas tidak ada harapan, pohon itu sudah berakhir. Tinggal menunggu lapuk dimakan waktu. Tetapi banyak orang tahu, para petani tahu, bahwa tidak semua tunggul itu akan mati. Ada kalanya beberapa waktu kemudian muncul tunas kecil dari sampingnya. Mula-mula hampir tidak terlihat, namun perlahan-lahan tunas itu tumbuh menjadi pohon yang baru. Harapan ternyata sering lahir bukan dari sesuatu yang besar, tetapi dari sesuatu yang dianggap sudah berakhir. Nah, itulah yang sedang Tuhan tunjukkan kepada bangsa Yehuda. Pada pasal-pasal sebelumnya, Yesaya banyak berbicara tentang dosa, penghukuman, dan ancaman perang. Rasanya hidup ini gelap, seolah tidak ada lagi masa depan bagi umat Tuhan itu. Tetapi tiba-tiba pada pasal 9, Yesaya membawa sebuah kabar yang baik, yang mengejutkan. Dikatakan di Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Nah, perhatikan, di tengah berita tentang peperangan, di tengah ancaman, Tuhan tidak menjanjikan pasukan yang lebih kuat. Di tengah kekacauan politik, Tuhan juga tidak menjanjikan seorang raja yang hebat, ratu adil, yang akan menyelesaikan semuanya. Tetapi justru Tuhan memberikan seorang anak. Harapan Allah sering datang dengan cara yang tidak diduga-duga oleh manusia. Kalau kita lihat pasal 11, gambaran itu dilanjutkan. Dikatakan di Yesaya 11 ayat 1, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Lihat, bukan dari pohon yang sedang subur, bukan dari kerajaan yang sedang berjaya, tapi dari sebuah tunggul, pohon yang pernah ditebang. Dari sesuatu yang nampaknya sudah habis. Bukankah Tuhan sering bekerja seperti itu? Ketika Abraham dan Sarah sudah merasa terlalu tua, sudah habis, maka pengharapan itu muncul. Ketika Yusuf berada di penjara, harapan itu juga muncul dari sana. Ketika Daud hanya seorang gembala muda yang tidak diakui keluarga, muncul juga pengharapan di sana. Ketika ya Yesus juga dilahirkan, lahir di keluarga yang sederhana dan di kandang, nah itulah pengharapan yang baru yang muncul dari tunggul yang sudah dipotong. Tuhan senang menumbuhkan harapan di tempat yang memang tidak disangka-sangka. Lalu pasal 12 menjadi jawaban umat terhadap semua karya Tuhan itu. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Yesaya 12 ayat 2. Nah, itu perubahan yang terjadi, saudara. Pada pasal-pasal sebelumnya, umat dipenuhi ketakutan. Sekarang mereka dipenuhi pujian dan pengharapan. Mengapa? Karena mereka mulai melihat bahwa keselamatan bukan berasal dari kekuatan mereka sendiri. Keselamatan berasal dari Tuhan. Saudara, perhatikan alur-alur bacaan kita hari ini. Pasal 9 menghadirkan janji. Pasal 10 menunjukkan bahwa kesombongan manusia tidak akan bertahan. Pasal 11 memperlihatkan tunas harapan yang Tuhan itu tumbuhkan. Dan pasal 12 ditutup dengan nyanyian syukur. Seolah Yesaya ingin berkata, sesudah malam yang panjang dan gelap, fajar terang pasti datang. Mungkin hari ini hidup kita juga seperti tunggul. Ada impian yang patah, ada pelayanan yang melelahkan, ada keluarga yang sedang bergumul, ingin mengakhiri semuanya, dan doa-doa kita yang belum terjawab. Tetapi jangan lupa, Tuhan selalu menumbuhkan tunas dari tunggul yang kelihatannya sudah mati itu. Karena pengharapan orang percaya tidak bergantung pada keadaan. Pengharapan kita bertumbuh karena Tuhan masih bekerja. Dan selama Tuhan masih bekerja, tidak ada kehidupan yang terlalu hancur untuk dipulihkan. Sebagai pertanyaan refleksi yang pertama, adakah bagian hidup kita yang terasa seperti tunggul, seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi, seolah-olah selesai? Yang kedua, bagaimana janji Tuhan dalam bacaan kita hari ini itu ternyata menguatkan kita untuk tetap berharap kepadanya? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena ketika kami melihat jalan buntu, Engkau masih sanggup menumbuhkan harapan. Tolong kami untuk tidak menyerah pada keadaan, tetapi terus percaya kepada janjimu. Tumbuhkanlah tunas pengharapan di dalam hati kami, sehingga kami tetap setia berjalan bersamamu dan memuliakan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.
3: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Iktus, sahabat.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram.
1: Narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

saya Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sungguh kami mengucap syukur buat sahabat-sahabat dimanapun berada di malam hari ini, karena sahabat sungguh setia untuk menemani siaran-siaran kami. Dan terima kasih buat sahabat yang sudah mendengarkan baik lewat streaming maupun lewat off air melalui radio, di kendaraan, dimanapun sahabat berada. Kiranya Tuhan akan memberkati dan memberikan kesehatan buat Anda semuanya. Buat sahabat-sahabat itu, mari kita mengakhiri aktivitas kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk setiap hal-hal yang terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap rencana-rencana Tuhan yang begitu dahsyat. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau yang menguasai kehidupan kami, Engkau yang mengendalikan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, rencana-Mu sungguh luar biasa, sungguh indah Tuhan Yesus. Mungkin saat ini kami mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tapi kami percaya Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kami, memberikan semangat buat kami, memberikan kekuatan buat setiap kami untuk kami boleh menjalani hari demi hari dengan luar biasa dengan penyertaan Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan juga selalu memeluk kami, menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk siaran pada hari ini. Tuhan memberkati setiap sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan kesehatan. Yang saat ini sakit, Tuhan juga akan sembuhkan. Yang saat ini sedang berbeban berat, Tuhan juga akan memberikan kekuatan buat sahabat-sahabat itu dimanapun mereka berada. Mereka boleh mendapatkan kekuatan yang asalnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kru yang sudah bertugas pada hari ini. Tuhan menyertai, juga Tuhan memberikan berkat buat setiap kami, juga sahabat-sahabat yang sudah bergabung di dalam acara-acara kami. Tuhan juga berkati untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Tuhan juga memberkati setiap hamba-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan juga akan memberkati setiap pelayanan-pelayanan mereka. Setiap kabar baik disampaikan, biarlah kebenaran itu ada dan sukacita hadir dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sesaat lagi kami istirahat. Tuhan berkati istirahat kami pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Minggu pukul 7 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.